0: balik kain batik Basure yang dikirim ke luar negeri tersimpan cerita tentang mimpi, ketekunan, dan juga kebanggaan akan budaya Bengkulu. Dari sebuah galeri sederhana bernama Oase Galeri, karya-karya bercorak khas daerah ini kini telah melintasi batas negara dan juga menjadi duta budaya yang memperkenalkan Bengkulu kepada dunia. Perjalanan ini dimulai pada 2017, saat itu Fitri Agustina yang memberanikan diri mengirimkan kain dan juga pakaian bermotif batik Basure ke Malaysia. Langkah kecil ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana kini hampir satu dekade kemudian Oase Galeri secara rutin melakukan 3 hingga 4 kali pengiriman produk ke mancanegara setiap tahun dan tujuan utama Malaysia dan juga Singapura. Keunikan batik Basure ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar internasional. Motif kaligrafi Arab gundul yang menjadi ciri khas berpadu harmonis dengan gambar bunga rafflesia serta ragam flora dan fauna Bengkulu. Setiap goresan motif ini tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tapi juga menyimpan nilai budaya, religi, dan identitas daerah yang kuat. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum

Dari sana tahu deh kalau misalkan omang-omangku punya banyak fakta menarik. Nah, yang pertama itu aduh namanya omang-omangku tidak membuat rumah sendiri karena memang omang-omangku menggunakan cangkang kosong milik siput laut yang telah mati sebagai tempat berlindung. Nah, baru tahu kan di sana omang-omang ternyata nyoko bukan bikin rumah sendiri dan ada cangkang-cangkang yang kosong yang tidak terpakai lagi, cek tengahkan daripada membazir, nah dipakailah untuk jadi rumah si omang-omangku tadi. Juga omang-omangku sering pindah rumah di sana yo, jadi nyoko tidak betah satu rumah aja. Jadi nyoko sering pindah-pindah. Saat tubuhnya membesar, omang-omangku ternyata mencari cangkang yang lebih besar agar tetap aman dan juga nyaman di sana yo. Juga bisa mengantri untuk rumah baru. Nah, omang-omang aja bisa ngantri. Beberapa penelitian menemukan bahwasanya omang-omang dapat membentuk rantai antrean ketika ada cangkang baru yang tersedia, masing-masing menunggu cangkang yang sesuai dengan ukuran. Jadi dicubunya satu-satu, ngantri nyoca itu kan. Bukan kepiting sejati, itu adalah salah satu juga fakta menarik tentang omang-omang di sana. Meskipun sering disebut kepiting omang-omang, hewan ini berbeda dari kepiting sejatinya karena memiliki perut lunak yang tidak terlindung cangkang keras. Ada juga di sana fakta lainnya punya capit yang berbeda ukuran. Salah satunya itu biasanya itu lebih besar dan juga digunakan untuk melindungi pintu masuk cangkang dari predator. Dan juga di sana dapat hidup sangat lama. Beberapa spesies omang-omang yang ada di darat itu bisa hidup sampai puluhan tahun jika berada dalam lingkungan yang baik. Tapi kalau tidak baik, nah mungkinnya akan punah di sana ya. Nah, ternyata mata omang-omangku sangat tajam di sana. Omang-omang memiliki mata majemuk yang berada di ujung tangkai mata sehingga dapat melihat ke berbagai daerah, berbagai arah gitu ya. Jadinya tuh bisa lurus, samping, kiri, kanan, atas, bawah gitu kan. Karena matanya tuh ada di ujung tangkai mata yang tidak cakito gitu kan. Jadinya tuh bisa matanya tuh sangat tajam gitu. Suka mendekorasi rumah juga di sana, di mana beberapa spesies yang menempel anemon laut, ada spons atau mungkin organisme lain pada cangkangnya kok sebagai kamuflase dan juga perlindungan tambahan. Nah, fakta unik lainnya juga berperan sebagai pembersih alam ternyata ya. Nah, omang-omang ko, toboko di sana omang-omang ko nyomakan sisa-sisa organisme mati dan bahan organik. Jadi, dia bisa membantu menjaga kebersihan ekosistem.

macam pantai dan juga laut. Jadi jangan diambil di sana ya, kalau misalkan ke pantai jangan diambil omong-omong, karena fungsinya tuh sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap alam, apalagi di pantai gitu kan. Jadi kalau misalkan ketemu omong-omong di pantai, yaudah biarin aja. Nah, itulah beberapa fakta omong-omong di sana. Untuk informasi lanjutannya bisa buka aja di laman rri.co.id.

Inilah kata bijak Soekarno. Merdeka hanyalah sebuah jembatan. Walaupun jembatan emas, di seberang jembatan itu jalan pecah dua. Satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis. Dirgahayu, Indonesiaku.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kabupaten Bengkulu Utara bergerak cepat melakukan langkah penyelamatan terhadap eksistensi bahasa daerah, khususnya bahasa Enggano yang saat ini berstatus hampir punah. Hal ini juga disampaikan Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata saat beraudiensi dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu baru-baru ini, di mana pertemuan strategis ini secara khusus membahas formula penyelamatan dan juga pelestarian bahasa daerah Pulau Enggano yang kini statusnya kian mengkhawatirkan. Pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan langkah antisipasi konkret agar bahasa asli pulau terluar ini tetap lestari dan juga berkembang di masa depan. Salah satu langkah taktis yang disepakati dalam diskusi ini itu adalah melakukan revitalisasi bahasa Enggano melalui sektor pendidikan formal. Dan di mana juga di sana juga untuk mematangkan rencana Iko, menurut Bupati Ari, pemerintah daerah berencana memberikan pembinaan berkala kepada para guru di sekolah, selain juga melatih tenaga pendidik, Pemda juga siap bersinergi dengan lembaga adat dan para tokoh masyarakat setempat. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem.

0: Alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datu, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut pampulu julna labu.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pasca berakhirnya musim haji tahun 2026 dan kembalinya seluruh jemaah haji asal Bengkulu Utara ke tanah air, di mana antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji masih tetap tinggi. Disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkulu Utara Hamid Muhakam, saat ini jumlah waiting list untuk calon jemaah haji telah mencapai 4.164 orang. Dengan jumlah tersebut, estimasi masa tunggu keberangkatan haji bagi masyarakat yang mendaftar pada tahun 2026 mencapai sekitar 29 tahun. Dan juga disebutkan di sana panjangnya masa tunggu ini terjadi karena tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Sementara itu untuk kuota keberangkatan yang tersedia itu masih terbatas. Meskipun demikian, pihaknya juga berharap kedepannya akan ada penambahan kuota haji dari pemerintah sehingga masa tunggu calon jemaah haji dapat diperpendek. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tayo Bangkok. Bangkok pi makan epi, epinya kesurupan. Yang mana batis kutung, di Maggie pedawang. Yang mana

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka.

0: pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 itu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan ini juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor itu pada Mei 2026 itu mencapai 16,66 miliar rupiah, di mana jumlah ini meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari sampai April 2026. Dan di mana sementara itu penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor secara rata-rata untuk harian mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan diterapkan. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto, menjelaskan penurunan total penerimaan BBNKB dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026. Jika pada Januari sampai April rata-rata terdapat 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan, di mana program pemutihan pajak ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun juga pengurusan administrasi. Di mana untuk kendaraan roda 2, jumlah unit yang dilayani pada Mei 2026 itu mencapai 28.892 unit atau meningkat 35% dibandingkan rata-rata bulanan sebelum program pemutihan yang sebanyak 21.382 unit. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga di sana mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Pagi Iko untuk edisi hari Iko. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sana dengan saya Arpan Rahman melanjutkan tugas-tugas kawan-kawan di Perendo Pagi. Hingga Vivi dari pukul 5 tadi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Hariko tentunya hari Senin awal pekan tanggal 15 Juni 2026. Salam sehat, salam kompak, semangat begawi hari ini. Semoga apa yang dikerjakan sejak diakap tadi di sana atau pagi tadi sampai kelak malam. Semoga lancar. Dan kami di Perompek Bengkulu, terutama di Bendo Siangko, siap ngawani kesibukan adik sana segalanya. Saya sampai ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi yang kami siapkan dari sana, banyaklah kami siapkan, maka jauhnya pun mano, tetap di Perompek Bengkulu.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Alisana, terima kasih masih bersama kami yang bergabung dengan kami. Selamat bergabung ya dengan Arpan Rahman. Nah, hari ini hari Senin. Biasanya kalau hari Senin kok di sana.

Aduh yang ngece agak terasa beredak kalau hari Seninku. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa hari Seninku terasa lebih beri? Nah, mungkin yang di kantor, yang pegawai, tidak. Nah, jadi bagi sebagian orang, hari Senin rajanya terasa lebih berat dibandingkan hari-hari biasanya. Perasaan tidak hendak mulai aktivitas hingga sulit berkonsentrasi sering muncul setelah akhir pekan berakhir. Nah, kebiasaan Cak Iko dikenal dengan istilah Monday Blues, ya, yakni kondisi ketika seorang mengalami penurunan suasana hati saat kembali menghadapi rutinitas kerja ataupun sekolah. Meski bukan gangguan medis, kondisi ini cukup umum, ya, kita rasakan. Salah satunya penyebabnya adalah perubahan pola tidur. Selama akhir pekan, banyak orang cenderung tidur lebih larut dan bangun lebih siang waktu libur. Nah, ketika masuk ke hari Senin, tubuh harus kembali menyesuaikan diri dengan jadwal aktivitas yang lebih awal. Jadi para peneliti ngecekkan kondisi Iko sebagai social jet lag, ya. Hasil ini menggambarkan ketidaksesuaian antara jam biologis tubuh dengan jadwal sosial seseorang, mirip kayak jet lag setelah perjalanan lintas zona waktu. Jadi informasi ini ada sana selengkapnya pacak dibaca di rri.co.id. Bahkan juga di sana kalau hari Senin ko, mungkin kalau ayo sendiri ya di sana, tak? Ngapu kecil-kecil terasa berat? Karena mungkin, tidak? Karena kita tuh lalita hari Minggu tadi, kan kemarin Minggu nih, ada jalan-jalan. Udah tuh begadang lagi, ya besoknya agak terasa macam mana aja itu. Tapi tidak, maksudnya orang, ada juga orang, biasa aja kalau saya. Tidak apa, Senin bariang aku. Ada juga di sana. Tergantung apa yang kita yang akan kita hadapi besok. Kalau menurut kita gawian kita besok tuh tidak perlu berat nih, biasa aja, wah, santai, bahkan riang kita berangkat dah. Tapi yang membuat agak terasa tuh biasanya ada yang acara apel pagi. Nah, harus pagi-pagi kalau Selasa, Rabu, Kamis kan tidak nih. Tapi Senin mungkin apel itu yang agak terasa cepat bangun harus cepat, berangkat harus cepat. Nah, itu kemungkinan di sana dah. Tapi tergantung masing-masing juga sih. Nah, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan lainnya. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Siko di Perempat Bengkulu.

Terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Nah, di sana aku sekali yang bergabung dengan kami. Terima kasih di sana. Inilah Prompat ya. Sehat selalu, semangat selalu dalam aktivitasnya. Adi masih jadi kepahyang kau di sana. Ibarat sebuah ungkapan duri dalam daging. Jadi gambar ini seakan nyata pada wujud bangunan waterpark yang sudah lama mengkrak di areal wisata Kebun Teh Kabawetan Kabupaten Kepahyang. Zaman ini dari sana karena keberadaan waterpark Eko Pulo, harapan besar Kabupaten Kepahyang mendapatkan salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat bakal sirna. Ini setelah usulan pembangunan sekolah rakyat di dalam areal wisata waterpark kepada Kemensos RI sebelumnya ditolak. Jadi rencana sekolah rakyat gagal realisasi lantaran waterpark. Ini informasi kami sampaikan buat tulisan anak baca selengkapnya itu baca di Harian Rakyat Bengkulu. Nah, karena kita dengarin di sana ada sekarang sekolah rakyat SR. Dulu kan ada di sana sekolah rakyat ya. Zaman dulu. Nah, kalau gitu cerita dengan gaya gitu, Mbak gitu pasti ngecek dulu SR. Nah, tamat SR zaman dulu di sana. Oh, bangga mati dulu tuh. Pokoknya mudah-mudahan aja di mana aja berada nanti hadirnya sekolah rakyat itu memang betul membantu masyarakat banyak di sana, terutama yang tidak baca sekolah, tidak mampu, sehingga tidak ada yang namanya anak-anak Indonesia ku tidak sekolah, ada wadahnya masing-masing. Nah, kita doakan aja pemerintah kita ini memang berbenah, berpihak terus untuk masyarakat, untuk warga negaranya, terutama urusan pendidikan. Salam sehat, salam santun, salam budaya. Masih banyak informasi dan arah permana akan hadirkan buat di sana segalanya.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

0: Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran akan lingkungan, banyak orang mulai melirik produk daur ulang sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Barang yang dulunya dianggap sampah, kini justru hadir dengan tampilan menarik dan nilai ekonomi yang tinggi. Ceritaku bermula dari Danjak upaya mengurangi jumlah limbah yang terus bertambah setiap tahun. Berbagai pelaku usaha dan komunikasi kreatif kemudian mengubah bahan bekas menjadi produk yang fungsional sekaligus ramah lingkungan. Nah, di sana salah satu produk daur ulang yang sedang tren adalah tas yang dibuat dari plastik bekas. Dengan sentuhan desain modern, tas-tas ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tapi juga menjadi aksesori yang unik. Nah, selain itu, furnitur dari kayu bekas juga semakin diminati. Meja, kursi, hingga rak penyimpanan dari materi laut daur ulang yang banyak dipilih karena memiliki karakter yang beda pada setiap produknya. Nah, informasi ko pada sana pacak baju selengkapnya di rri.co.id.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana Festival Tapu 2026 diperkirakan kembali memicu lonjakan volume sampah di kawasan acara. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menyiapkan kontainer armada angkut hingga personil kebersihan selama festival berlangsung kelak. Pemerintah Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup memastikan urusan sampah menjadi salah satu fokus selama pelaksanaan Festival Tapu 2026. Ribuan pengunjung diperkirakan memadati kawasan festival selama 10 hari pelaksanaan nanti. Karena itu, DLH mulai menyiapkan sarana pendukung agar sampah tidak numpuk di lokasi kegiatan. Informasi lain di sana, saat pengembangan kawasan industri Pulau Bai masih menunggu penyelesaian dokumen, Pemprov Bengkulu mulai menawarkan kawasan industri lain yang sudah siap secara tata ruang. Lahan seluas 61 hektar di Kecamatan Kampung Melayu disiapkan untuk memburu investor. Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak ingin peluang investasi tertahan karena proses pengembangan kawasan industri Pulau Bai masih berjalan. Sebagai langkah antisipasi, kawasan industri alternatif mulai disiapkan dan juga siap ditawarkan kepada calon investor. Ada saran sekian kabar kita, saya Udang Arfa Rahman, selamat siang.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: banyak di sana dalam acara gaya gaya rako kita kalau dulu itu membahas khusus budaya, tapi kalau sekarang gaya rako kita bisa juga ngobrol-ngobrol soal ya kayak ngobrol-ngobrol cak mano cari membuat UMKM berkembang. Nah, cerita dari sana. Cerita-cerita dari sanak-sanak kita yang apa sih usaha-usaha yang kekinian zaman sekarang. Nah, itu kalau di sana kamu nak cari narasumber, boleh di sana. Kami tunggu. Misalnya, dang, kami tidak nyari narasumber, cik kurang. Boleh di sana. Silakan datang ke RI atau telepon di 0736-732-1994 atau anyo juga pacar di 0811-7816-544. Boleh di sana, tak? Kami tunggu nian di sana. Tak ngobrol dengan Dang Harapan, boleh. Aku tak dengar ingat pipi, boleh. Nah, aku tak dengan misalnya dengan Mas Bagas, boleh. Bang Ari juga boleh, tinggal ya. Nah, di sana cak mano kira-kira kalau kita mengelola di sana tak kalau saya dalam mengelola banyak bisnis. Nah, di sana mungkin pernah banyak bisnis ya. Tips sukses mengelola banyak bisnis. Nah, kita sama-sama dengan ulasan ini antara LVV bersama pegiat UMKM Bengkulu, Adlin, Tresiana Surya. Nah, ini nggak sama-sama di sana tak? Dalam acara Galeri Budaya Nusantara. Selamat nganingkan.
1: Ingat Adel. Oh, ingat Adel kok banyak bisnisnya di sana. Yo, aduh, kita subuk dulu contekannya. Ada dapur aye, ada di grill, ada bakso kabakso. Nah, jadi banyak yo. Yang pertama yang mana kok ingat?
2: Yang pertamanya itu dapur Aye, Mbak.
1: Nah, dapur Aye, ya.
2: Itu udah dari 2014.
1: Jualan
2: kurang lebih udah 10 tahun. Kalau awal mulanya dulu jual pai buah.
1: Pai buah
2: sama pai susu. Itu awal mulanya banget. Jualan itu. Jadi kebetulan tante dia bikin pai buah terus iseng kan coba jualin punya tante. Setelah itu untungnya kan dikit ya kalau kita ngambil sama orang kan. Akhirnya bikin sendiri. Sebelum pai buah itu coba bikin pai susu dulu nih. Pai susu okay, banyak peminatnya dan di Bengkulu masih jarang waktu itu. Jadi lumayan rame. Baru coba-coba kan tante bikin pai buah ngambil sama tante. Setelah coba-coba ngambil tapi kok dikit banget untungnya kan. Jadi coba bikin sendiri lagi. Nah, dari situ lumayan gede. Iseng-iseng lagi bikin sambal cumi segala macam, sambal cumi pakai botol gitu kan. Dulu tuh belum ada.
1: Iya,
2: laku juga.
1: Laku juga. Iya, tapi sekarang masih ada enggak?
2: Kalau pai sama pai susu enggak sih.
1: Oh, pai susu enggak lagi ya.
2: Iya, sekarang karena lagi viral-viralnya dimsum, ramenya sekarang lagi dimsum.
1: Dimsum ya. Jadi sekarang di dapur Iye itu ada dapur Iye itu ada dimsum.
2: Iya, benar.
1: Ya. Tapi dimsumnya beda dari yang lain enggak sih?
2: Iya dong, dimsumnya dimsum mentai sih. Walaupun mungkin banyak yang pakai dimsum mentai di Bengkulu tapi saus mentai kita asli pakai telur ikan tobiko.
1: Jadi itulah yang bikinnya ada ciri khasnya dah di dapur Ayek. Iya,
2: beneran pakai.
1: Dapur Ayekku artinya apa sih Ayekku?
2: Ayek itu kalau bahasa muku-muku nenek artinya,
1: oh,
2: Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Jadi Adel manggil nenek Adel itu Ayek. Nah, kebetulan Ayekku suka masak. Jadi kebanyakan yang dipakai di rumah tuh peralatan Ayek.
1: Oh, gitu.
2: Jadilah udahlah bikinlah dapur Ayek aja. Iseng aja enggak tahu ngapa tiba-tiba dapur Ayek namanya dapat. Sekarang orang kayaknya kenal Adel itu yang punya dapur Ayek bukannya.
1: Iya.
2: Jadi orang enggak tahu nama taunya dapur Ayek gitu. Alhamdulillahnya bawa rezeki.
1: Amin. Yo, Iko juga tadi itu kawan-kawan, Mbak yang Iko yo yang dapur Ayek Iko yo. Jadi tahu kan.
2: Iya,
1: kenal dah lah tahu. Udah lah dari tahun berapa sih?
2: 2014.
1: Oh, iyalah polo lah dari 2014
2: ya.
1: Sekarang lah 2024 lah. 10 tahunan ya, luar biasa. Lah berganti-ganti tapi dah lah berganti-ganti dari apa pai buah kok tadi. Ada juga pai susu dan juga ada sambal cumi.
2: Sesekali masih bikin sih sambal cumi. Cuma PO. Jadi siapa yang mau list baru ada bikin. Kalau bikin 1-2 kan tanggung kan, Mbak, apalagi ready tiap hari. Ada tuh kalau bisa bikin tuh enggak dibekuin, fresh. Cuma setelah COVID kan kalau bulan puasa itu ada bikin kue kering, banyak kue-kue puding-puding tuh ada bikin cuma semuanya made by order lah, enggak ada yang ready.

0: Dan emang sistemnya di Adel tuh sesuai pesanan aja, atau kalau Adel open PO list gitu.
1: Oh gitu gitu. Jadi rajin rajin terus
0: pantengin story biasanya. Story, ya. Story pasti diupdate. Terus untuk menu lain tuh karena COVID kayaknya. Karena COVID. Jadi sebelum COVID itu Adel bikin bisnis nih namanya Baso Ka Bakso sama teman-teman. Itu dulu kami punya offline store-nya di depan McD. Punya store-nya dari 2018 sampai 2020 tibalah COVID. Jadi enggak bisa buka di tempat, berpikir nih gimana caranya biar bakso ini tetap jalan. Tapi efisien dipakai dan pokoknya bisa menyesuaikan kondisi saat itu. Emang sebelum kami tahu bakal lockdown itu kami udah ngeluarin produk namanya bakso frozen. Bakso frozen sama bakso aci yang siap saji gitu kan, Mbak. Udah kami udah launching, udah kami distributor segala, udah kami distribusiin lah dari seller segala macam. Nah, enggak nyangkanya pas COVID ternyata itu tuh cukup membantu. Jadi ketika toko tutup, kami masih bisa ngedarin si frozen-frozenannya tadi dan kebetulan kami cari tahu survei segala macam itu di Bengkulu belum terlalu banyak yang emang produk homemade kan. Kalau yang bermerek ABCD mungkin kita banyak kali ya di tempat frozen food, tapi kalau yang emang
1: homemade gitu.
0: Rumahan terus ada isinya segala macam itu kayaknya lumayan jarang untuk kota Bengkulu aja dulu kita pikirkan, nggak usah muluk-muluk harus dikirim kemana-mana kan. Itu lumayan membantu sih, jadi
1: dan lumayan cuan ya di waktu itu.
0: Lumayan karena kan COVID ya Mbak, di rumah kan orang nggak bisa keluar, nggak bisa makan bakso, terus orang banyak nyetok. Nah jadi itu termasuk sebenarnya menu bakso ke bakso, tapi karena tempat kita tutup jadi Instagramnya kurang aktif, itu adalah alihin ke dapur Aye itu tadi.
1: Gitu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kalau bulan puasa, Natal, tahun baru itu orderan bakso tuh lumayan.
1: Jadi itu beragam ya, banyak ya. Pokoknya jadi, apa aja kayak inga Adel kok pacar. Jadi galo.
0: Mbak, apa request adi sana kok insya Allah bisa kita jualkan galo, kita adokan galo.
1: Jadi itu emang ini ya, apa harus rajin itu ya nengok-nengok story-nya di dapur Ayek ya. Dapur Ayek yang aktif
0: dapur
1: ya.
0: Ayek.
1: Dapur Ayek yang
0: dapur
1: aktif.
0: Ayek yang aktif.
1: Yang aktif. Oke. Jadi bisa ditengok. Kalau ditengok-tengok Instagram di dapur Ayek itu rasa-rasa udah dibeli galo enggak sih gitu nah kan. Jadi emang sistemnya PO ya, ingat ya.
0: PO.
1: Jadi sistemnya memang PO. Jadi tidak ready ya di sana ya kalau misalkan nak nyicip misalkan ada apa pai susu tadi atau mungkin nak apa sambal cumi tadi dah. Nah, itu kalau nak apa kalau nak beli ataupun nak nak apa nak PO gitu kan bisa, tapi
0: bisa.
1: Tapi tiap hari maksudnya di tiap hari itu beda-beda menunya.
0: Iya. Jadi kan kalau khusus sekarang kan dimsum cuma Selasa sama Jumat. Nah kalau hari-hari lain itu kita tuh bakso masih ready. Jadi frozenan ready. Kita tuh ada bakso, ada tekwan, terus semuanya tuh kita bikin siap saji Mbak. Jadi dalam satu bungkus itu kan dikemas vakum, pempek segala macam. Kalau tekwan udah ada bumbu tekwannya, kalau bakso udah ada bumbu kuah baksonya, terus baksonya ada yang isi ayam cincang, isi cabai rawit, isi, bakso urat yang uratnya kasar cincang-cincang gitu kan. Nah itu udah kita bikin gitu. Jadi itu yang kita jual tiap hari ready sih pasti itu ya, yang nggak PO itu pasti ada. Terus kalau kayak orang pesan nasi kotak, kue kotak atau
1: bisa,
0: brownies, bolu-bolu gitu, pokoknya palu gada semua apa kalian mau, ada bisa bikinin deh.
1: Pokoknya sesuai lah deh, sesuai budget lah ada, pokoknya bisa lah gitu kan.
0: Bisa dikompromikan.
1: Ngapa sih ingat milih sistem PO Caiko gitu? Keuntungannya tuh apa? Keuntungannya?
0: Lebih fleksibel. Terus kalau kita jual kita udah tahu nih, oh sisanya segini. Kalau kita bikin sekian porsi, hari ini yang udah masuk list misalnya 20 porsi, kita nyiapin 30. 10 lagi bisa ready di hari H. Jadi tanpa PO kan tinggal, "Mbak, aku mau ini dong. Ada enggak? Ada nih, Mbak, lebihan PO-nya nih." Boleh mereka ngambil itu leluasa jualan. Terus kita udah tahu pasti berapa yang habis, terus kita juga jelas berapa modal, berapa untung kalau yang kayak gitu. Jadi gampang.
1: Jadi gampang ya. Jadi memang lagian juga ingatnya sambilan kuliah juga dah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ya sambilan kuliah juga di sana. Jadi itu memang banyak juga sih faktornya untuk Inga Adel ngapo sistemnya tuh PO dah. Nah dan juga mungkin lebih iko ya, lebih fleksibel juga waktunya gitu kan. Ya kalau kalau kita berjualan atau mungkin apa usaha tuh mulai dulu aja dah. Entah ya, itu nak PO entah.
0: Konsisten satu lagi
1: Pak. Nah iya konsisten juga dah. Nah ingat kok kok ngece-ngece konsisten dari 2014 sampai sekarang kok kok bisa sih masak terus, rajin terus masak. Apa memang suko masa apa cuman sih?
0: Kalau pada dasarnya tuh keluarga mama emang basicnya masak.
1: Oh, masak.
0: Jadi ya, dari ayek sendiri kan dapur ayek nih. Nah, dari ayek tuh sendiri jago masak. Mama kebetulan juga kayak gitu. Jadi kalau adik-beradiknya mama itu Uni tua minta bikinkan masak iko pasti masakan mama. Jadi sukonya satu hal yang paling mampu masak tuh Mbak, karena peralatannya ada di rumah. Jadi kan pengeluaran lengkap, budget tuh tidak terlalu besar ya daripada gitu, usaha lain
1: gitu,
0: kan.
1: Gitu,
0: karena ovennya ada, mixernya ada gitu kan. Kita tinggal maintenance-nya aja. Terus ngapa bisa konsisten? Karena kebetulan waktu S1 dulu itu adalah tuh ekstensi. Jadi masuknya itu jam 4 sore. Baliknya jam 9 malam kan. Jadi pagi nih
1: ngosong ya.
0: Iya, gabut kan. Ay ngapain yo, terus iseng-iseng masak.
1: Awal mula masak apa tuh?
0: Awal mula bisa masak. Awal mula bisa masak caknya spageti diajarin kawan Adel SMA itu.
1: Gitu. Spageti. Tapi memang dari dulunya Adelku suka masak.
0: Tidak.
1: Atau cuba-cuba aja?
0: Cuba-cuba aja pas SMA. Masuk dapur aja tidak boleh sama mama dulu karena mama kan lumayan pembersih, tidak suka direcokin kan. Lambat masak kan ibu-ibu cah itu ya, Mbak. Ribet kalau dibantu anak. Bella udah duduklah gitu kan, pasti kan. Ya udah jadi pas rame-rame sama kawan SMA gitu kan. Ayo kita masak kan suka kayak gitu kan masa SMA kan. Masak puding, masak spaghetti, diajarin kawan nih. Kok enak, kayaknya gampang kan yang instan-instan gitu kan gampang. Nah, dari situ tuh nyoba masak, apa pengen nyoba dimasak gitu kan puding. Itu pertama kali juga yang emang pure dari nol belajar tuh masak puding. Selain si spaghetti tadi. Terus lama-lama karena gabut tadi kan bikin pai susu, bikin apa, terus suka diposting. Adel tuh suka bagi-bagi resep jadinya di Instagram Adel. Terus kawan-kawan jual lah.
1: Berarti tahu ya Adel patokannya gulonya berapa, airnya berapa gitu. Biasanya kan kalau ngasal-ngasal masak gitu kan ya se-feelingnya aja gitu ya.
0: Kalau masakan bukan kue. Itu Adel pakai resep.
1: Oh, ada resepnya ya.
0: Kalau kue Adel pakai resep.
1: Kue ada
0: kue, bakso gitu-gitu Adel pakai resep, ada takarannya.
1: Iya,
0: nah, tapi kalau orang nanya bikin sambal cumi kok resepnya apa, Del? Feeling Adel ngomong. Karena kadang terpaku sama resep, entah apa kadang tidak sesuai, Mbak.
1: Iya ya,
0: feeling. Bener-bener. Kayak masak dimsum nih ada HP adalah dimsum tuh pasti ada detailnya karena kan udah dijadiin menu utama
1: menu
0: kan.
1: Utama, ya.
0: Tapi kalau kayak yang lain-lain tuh lumayan pakai feeling sih paling banyak. Tapi gitu, tetap dengan acuan resep. Misalkan dirasa ini kurang-kurang dikit, boleh lah melenceng dikit dari resep.
1: Kadang-kadang kan ada kayak gitu ya. Apa sih resepnya? Entah, tadi cuma lupa.
0: Tapi Adel, apa yang Adel jual, Adel berbagi resepnya, Mbak. Di TikTok maupun di Instagram gitu. Adel
1: biar tidak lupa ya.
0: Iya. Dulu tahun berapa? Tahun kemarin kan tahun ini alhamdulillah hype-nya dimsum nih. Tahun kemarin itu hype-nya Adel Risol Mayo. Dua tahun belakangan tuh Risol Mayo adalah hype-nya. Tapi Adel tetap share di TikTok, terus Adel bikin frozenan chicken katsu, lele ungkep, ayam ungkep itu Adel bagi-bagi resepnya di TikTok, di Instagram.
1: Itu jadi resep kalo, ini turun-turunan. Turun-temurun.
0: Enggak. Ada yang turun-temurun resep yang Adel share. Ada yang emang Adel otak-atik sendiri lah menyesuaikan.
1: Oh, gitu. Bereksperimen sendiri.
0: Soalnya kan kita lumayan tricky ya memilih bahan baku di Bengkulu ini karena kan harganya pasti lebih tinggi dibanding kita tinggal di Pulau Jawa kan, Mbak. Jadi misalkan kita tidak bisa pakai merek A, kalau pakai merek B kok rasanya cak mano yo. Sedangkan takaran tuh kan pasti beda. Coklat aja merek A mungkin kandungan air atau kandungan coklatnya lebih sedikit daripada merek B gitu kan. Jadi apa nih yang harus dikurangkan kalau kita pakai takarannya sama dengan yang itu? Kira-kira beda gak rasanya, atau dia menjadi lebih moist, atau dia lebih sad jadinya gitu kan. Jadi kita kira-kirain yang gitu.
1: Oh gitu ya. Itu yang cek itu tuh pakai feeling ya?
0: Feeling. Tapi emang ngaruh Mbak, kalau masak tidak mood, alamat gagal masakan Mbak.
1: Tapi pernah gak sih?
0: Pernah, sering.
1: Oh sering. Ya? Itu kalau udah kayak gitu, pesona manu banyak gitu.
0: Kasih orang.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau berteman sama Adel, alhamdulillah sehat kayaknya Mbak. Di rumah masa apa? Ay, caknya kurang elok lah jadinya. Kawan Adel dengan siaga, enggak apa-apa kami yang makan. Karena biasanya tuh yang namanya juga orang biasa masak. Mungkin hasilnya enak, tapi looknya kurang menarik.
1: Oh gitu ya.
0: Iya kan enggak mungkin dijual kan, Mbak?
1: Iya.
0: yaudahlah kita kasih orang atau kita makan sendiri gitu
1: bisa
0: kan.
1: Bisa juga ya, ada bisa, gitu ya. Padahal bisa. Ini ya, maksudnya itu masak tuh lacak jadi
0: keseharian kan?
1: Lah gitu.
0: Tapi bisa Mbak.
1: Bisa juga ya. Habis kayak gitu berarti ini ya tidak dijual gitu ya.
0: Tidak.
1: Jadi karena ada tuh kadang bikin baru lagi enggak sih?
0: Bikin baru. Kadang ada tuh enggak selalu PO sih, misalkan ada lagi mood bikin brownies, fudge brownies kan. Kan tanggung, oven adel gede.
1: Iya.
0: Bikin satu loyang tuh rasanya aduh, otak gitu. Bisnis tadi kan. Kayaknya rugi lah kalau bikin satu. Cak, mana kalau kita bikin 6, yang satu untuk di rumah, 5 kita jual. Jadi berpikir kayak gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya udah adel jual, tapi kalau udah bikin 6 porsi itu tadi ternyata jelek. Satu paling kita share di sosmed, ada yang mau dak, tapi tampilannya kurang menarik, harga setengah aja misalkan, balik modal setidaknya kan. Tapi kalau enggak ada yang beli, ya udah kita bagi-bagi aja. Tapi dengan syarat orang tuh tahu kalau Ikoko bukan jualan yang bagusnya, takutnya kan kalau orang tersinggung dikasih makanan bekas lah katanya atau yang keras lah gitu. Jadi yang ada kasih tuh ama masak kok hariko, tapi caknya kurang elok lah hasilnya kok, kamu enggak ada makannya. Tapi kalau tidak enggak, ya enggak apa-apa, jangan tersinggung yo. Karena kita bilang gitu kan, takut orang salah paham.
1: Benar-benar ya. Tapi kalau lacak itu tuh jadi iko dah sih, malahan tidak jadi down gitu. Jadi tuh sama semangat dah sih, salahnya di mano gitu kan.
0: Bener.
1: Kok bisa sih bantut, kok bisa sih keras gitu. Gitu dah sih?
0: Iya, diulang-ulang terus-terus kalau lagi berhasil, rasanya nak masak terus. Iya Mbak, kalau lagi berhasil kan, wah cantik hasil bikin bolu kan, cakep menul-menul kan, besoknya bikin lagi ya. Terus ada yang ngomong, enak masakan kau, sampai ada bosan ada masak itu terus rasanya.
1: Tapi memang iya ya, apalagi kalau udah puji-puji itu kan.
0: Iya benar.
1: Jadi tuh kayak yang kita tuh semangat ya, masak ya. Tapi ada gak sih pernah, ada sendiri ikut gak sih kayak
0: kelas masak gitu?
1: Kelas-kelas masak gitu.
0: Belum pernah sih Mbak, sampai sekarang. Mau sih, cuma di Bengkulu kalau kelas masak ada bingung juga di mana ya. Tapi kalau kelas baking kan udah lumayan banyak di Bengkulu, cuma belum pernah ikut Adel karena mama, kakak, tante, nenek itu tuh lumayan punya buku resep. Jadi Adel tinggal otak-atik itu. Jadi kalau kalau orang beli kue kering Adel itu sering mereka bilang otentik ya. Misalnya nastar kok. Nastarnya otentik ya. Ya karena itu resep dari nenek Adel yang lah sekian puluh tahun namanya gitu. Nah, jadi kalau orang-orang tua rata-rata sih oke Mbak, karena Adel jarang pakai resep-resep kekinian sekarang. Menyesuaikan sih.
1: Menyesuaikan ya. Karena memang yang otentik tuh lah dicari sekarang itu ya. Kalau misalkan lebih banyak topping-toppingan tuh kayak jadi kayak ide original lagi enggak sih?
0: Iya, tetap aja walaupun secakep-cakepnya kue pasti kan? Yang klasik tuh orang lagi cari sih sebenarnya.
1: Iya, kayak Adel untuk apa lagi belajar lah pacak kalau masa.
0: Insyaallah amin. Tapi kan upgrade diri tuh harus ya Mbak. Iya. Cuma ini belum ada waktunya, belum nemu.
1: Tapi mungkin Mbak ingat ada yang membagi tips kali ya cara masak itu cuman
0: sering itu kadang kalian. Live di TikTok, kadang di TikTok share kontennya, kadang di Instagram juga. Pokoknya insya Allah walaupun resep tuh sama, rezeki kan tidak mungkin sama Mbak, tidak mungkin tertukar. Karyawan pun sampai sekarang tidak pernah kami rahasiakan dari dulu. Taruhlah mungkin yang dapur Aye kadang dibantu karyawan, kadang enggak kan. Tapi kalau yang kayak basoka bakso itu karyawan yang masak. Dia tahu sagunya berapa, ayamnya berapa, dagingnya berapa, ini takaran ABCD-nya tahu, sampai kami ngambil di mana, beli gilingan di mana, tahu mereka. Karena menurut kami rezeki itu udah diatur. Semua itu sama, walaupun resep sama, strategi sama, belum tentukan hasilnya bakal sama.
1: Nah itu.
0: Itu juga kadang yang bikin karyawan tuh betah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Adel gak pernah ganti karyawan Mbak. Itulah
1: karena,
0: terus
1: karena yang mungkin bantu. Menyenangkan ya. Amin, karena menyenangkan amin. Kan? Karena juga mungkin gak ada yang apa yang tidak ada yang cemana-mana harusnya ngerjakan di dapur lo gitu kali kan, jadi dikerjain bersama.
0: Iya, yang
1: gitu
0: jelas kan? Tuh sebagai owner tetap harus ikut sih, jangan segalanya karyawan. Cak mano pun loyalnya karyawan ke kita, tetap aja mereka pasti punya batas capek yang mungkin bener. Mereka nggak berani bilang Mbak capek gitu, mungkin nggak terkece dah Mbak bahasanya mungkin kan, mungkin mereka nggak bisa nyampaikan. Jadi kita sebagai business owner juga harus tahu nih batasan capek mereka semano. Kayak Adel sekarang kan PO lagi gencar-gencarnya, capek dah untuk Selasa, kalau kamu capek dah apa-apa kita gitu, tidak jualan kadang kasihin gitu kan. Terus kalau lembur adalah kasih-kasih tambahannya. Terus kita jangan cuma perhatian sama mereka karya orang tuanya misalnya, nah ikutlah bawa lah dikit untuk ibu.
1: Ayo,
0: gitu ya, boleh kayak gitu, kami juga sering kayak gitu kadang. Pela kita karaokean lah rame-rame setim gitu.
1: Kami juga sering gitu. Biar fresh dikit dah, idang hijau dapur aja.
0: Iya benar. Kalau dulu karyawan kami tuh rata-rata mahasiswa, Mbak. Alhamdulillah sekarang udah sarjana semua. Alhamdulillah. Ikut menemani proses mereka.
1: Iya, masyaallah.
0: Alhamdulillah. Nah, itu
1: makanya berkah selalu ya dapur ayah ya.
0: Amin. Jadi ikut senangnya ya anak-anak udah dapet lah impiannya jadi sarjana. Terus kami tidak segan bantu bikin tugasnya, Mbak. Bang, ikut cak mana ya, Bang? Mbak, ikut cak mana ya? Sekolah kami kerjakan. Boleh, cak itu. Jadi fasilitas wifi dikasihkan sama mereka. Mereka mau nugas, silakan. Kami tidak pernah menghambat itu sih, asal kerjaan mereka kelar. Terus kami juga, misalkan mereka tidak masuk, kami dengan sukarela aja tuh membantu sambil nyuci piring segala macam. Intinya walaupun mereka tuh karyawan yang ngebantu kita, tapi tetaplah mereka tuh sama aja kayak kita kan. Kita butuh mereka, mereka butuh kita. Jadi jangan pernah merasa kita lebih tinggi dari mereka. Jadi rata-rata karyawan kami tuh ikut membantu penjualan sih. Mereka ikut bantu share, ikut bantu cari konsumen. Jadi mereka ngerasa
1: Jadi memang jadi diperlukan gitu kan. Jadi untuk adik sana yang memang owner-owner kok, nah kok tipsnya juga kok kan supaya karyawan-karyawan jadi betah. Karena kan susah juga ya cari karyawan.
0: Susah banget, Mbak.
1: Apa yang tidak betah gitu kan. Nah itu tadi tips tuh ya adik sana ya untuk adik sana galonya. Dah. Nah kita break dulu ya, ingat Adel ya. Okay. Kita ikut dulu. Nah untuk adik sana yang enggak nanya-nanya boleh silakan aja di line WA kita 08117816544 atau boleh juga di live chat kita di RRN Bengkulu untuk di line YouTube ya. Nah, untuk di Instagram kalau misalkan adik sana nak juga nanya-nanya boleh juga di Pro Empek Bengkulu atau juga nak pesan ya untuk di Instagramnya Dapur Ayek ya. Ingat ya Dapur Ayek. Nah, silakan pesan. Nah, di hari Iko kira-kira ada menu apa aja kok?
0: Ingat. Hari ini yang ada bakso frozen, Taiwan frozen, serba frozenan ada sih hari ini.
1: Oh, serba frozenan ada ya. Silakan dicek-cek aja ya untuk di sana ya. Kalau ndak apa dimsumnya kebetulan hari ke libur dah ingat
0: libur dimsum cuma ada Selasa sama Jumat. Nah sebelum hari Selasa dan Jumat langsung ke WA langsung ke DM buat ikutan list karena biasanya cepet banget abisnya. Alhamdulillahnya,
1: alhamdulillah ya, berkah lah untuk Inga Adel ya.
0: Amin.
1: Nah kita break dulu adik sana galonya yang nanya-nanya silakan aja ya atau ndak cubo-cubo pesan apa aja menu-menu yang ada di dapur ayek ya buka aja di Instagramnya dah. Nah kita break dulu untuk di sana jangan kemana-mana di Siko aja dulu di Pro Empe Galeri Budaya Nusantara di Gayara.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Nah, hadir sana, demikianlah sama-sama kita simak tadi ya untuk ulasan dari sana ya. Kita lanjutkan nanti, mungkin besok ya, tentang tips sukses mengelola banyak bisnis. Mudah-mudahan lampak hadir sana, ya. Pengetahuan kita dapatkan menjadi Adlin Tresa Siana ya Surya, pegiat UMKM Bengkulu. Pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Erpan Rahman di FM 91.7.

Di sana Festival Rafflesia Bengkulu Utara belum berhasil masuk Karisma Event Nusantara yang digelar Kementerian. Kami ulangi, Festival Rafflesia Bengkulu Utara belum berhasil masuk Karisma Event Nusantara yang digelar Kementerian Pariwisata. Sejumlah syarat penilaian masih menjadi pekerjaan rumah bagi daerah. Harapan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara membawa Festival Rafflesia ke panggung nasional masih tertunda. Usulan yang diajukan agar festival tahunan tersebut masuk dalam program Karisma Event Nusantara belum mendapatkan tempat. Sementara di sana, bahasa Enggano yang mulai jarang terdengar di daerah masyarakat bakal dorong masuk ruang kelas. Pemkab Bengkulu Utara menyiapkan langkah agar bahasa lokal tersebut diajarkan melalui mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Upaya yang menjaga bahasa daerah mulai digerakkan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bahasa Enggano, bahasa lokal yang kini semakin jarang digunakan dalam kehidupan

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan.

Jelas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sorib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada-Mu.

Di sana selamat siang dan terima kasih masih bersama kami ya. Kita udah mengaku dari sana lagu-lagu Islami yang pengen bergabung, selamat bergabung. Yang belum melaksanakan ibadah sholat tentunya pai bangun pas sampai jadi rumah mungkin ya kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Nah yang selesai kami ucapkan selamat menikmati suasana siangnya mungkin istirahat ya rebahan sebelum melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Sementara pukul 12.41 kita lanjut dengan lagu-lagu daerah kembali ya serta nanti informasi-informasi kami hadirkan nunggu jam 1 siang di sana. Jam 1 kelak atau jam 13 kita sampaikan kembali kabar kita dirangkai dengan acara Suara Budaya Nusantara.

Adisana, terima kasih masih bersama kami dan kita lah mulai ya pertandingan Piala Dunia. Ayo, siapa yang menjagokkan Spanyol atau tadi malam ya, tadi kemarin ya seru ya. Serunya antara Brazil dan lawan Maroko. Waktu kue di sana, seru satu-satu. Nah, ada sana Piala Dunia FIFA 2026 ini menjadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Ngapo? Karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara peserta. Dulu kan 32 kalau dulu di sana ada, ini 48. Meningkat dari 32 tim ya pada edisi sebelumnya, format baru itu menghasilkan 104 pertandingan dan membuka peluang lebih besar bagi negara-negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Kejuaraan ini juga mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Model penyelenggaraan lintas negara itu dianggap sebagai eksperimen besar dalam tata kelola olahraga global dan juga koordinasi antar negara. Selain jumlah peserta yang bertambah, Piala Dunia 2026 ini menghadirkan beberapa debutan yang menarik perhatian dunia. Cak Tanjung Verge, ya, Yordanin, dan juga Uzbekistan. Kehadiran tim-tim baru ini menunjukkan semakin meratoyo perkembangan sepak bola di berbagai kawasan dunia. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Kebetulan di sana RRI sangat berperan ya, kerjasama tentang menyiarkan pertandingan Piala Dunia. Jadi ya di sana kalau nak nonton, tontonlah RRI. Pas di sana nonton di RRI di sana ada langsung di Pro 1 nanti. RRI Net juga langsung ada di sana, pas nganing kan, seru. Ya, tidak akan ketinggalan. Di mana aja di sana beradu, pacak ngikuti ya pertandingan Piala Dunia sampai final nanti.

Di sana, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memperkuat upaya pengelolaan kebersihan selama pelaksanaan Festival Tabut 2026. Berbagai langkah antisipatif disiapkan untuk mencegah penumpukan sampah di kawasan festival yang diperkirakan akan dipadati ribuan pengunjung setiap harinya. Kepala DLH Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan pihaknya telah menyiapkan petugas kebersihan khusus yang akan bertugas selama rangkaian Festival Tabut berlangsung. Selain itu, sejumlah kontainer dan juga sarana pendukung lainnya juga ditempatkan di titik-titik strategis untuk memudahkan proses pengumpulan dan juga pengangkutan sampah. Disampaikan Ansar, pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah selama penyelenggaraan festival budaya terbesar di Provinsi Bengkulu tersebut. Meningkatnya aktivitas masyarakat, pedagang dan juga wisatawan berpotensi meningkatkan volume sampah secara signifikan sehingga diperlukan sistem penanganan yang terencana dan juga berkelanjutan. Dari sana sekian kabar kita jam 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang segalanya dan salam budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekali ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, bang. Cuaca di sana juga cerah ya?
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar.
2: Jadi beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa jadi tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar. Oh, okay.
3: Ya kuning janar sama hijau
2: gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, sekarang udah muncul jadi, nih. Bisa ngelihat juga motifnya. Ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke, baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perompat Jakarta, dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian Barat dan juga Indonesia bagian Timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya.
3: Mereka kita.
2: Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perompat RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar.
3: Iya.
2: Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai, walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar melebar ya.
3: Iya, melebar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau topi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri, sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu. Mm-hmm. Memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara penganten. Penganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya, jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain, ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya. Iya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
2: Beludru ya?
3: Baik itu beludru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
2: Khasnya dulu beludru ya?
3: Beludru. Kalau dulu beludru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beludru. Beludru keemasan biasanya. Dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci,
3: iya,
2: betul.
3: Iya, air guci. Jadi itu. Dan zaman sekarang itu bisa juga air gusi dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit. Contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin ya kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh. Ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu-dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang babinian itu apa namanya lah Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang Babinian. Makanya rata-rata orang Babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana habis balik haji
2: habis itu. Pulang haji
3: bebolang. Nah, itu ciri khas Babinian.
2: Dan itu sakit ya. Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah,

0: ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa sekitar 18 berapa gitu ya. Hmm. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang
0: Malaysia.
1: Orang Melayu Malaysia.
0: Ya. Makanya dia menggunakan Tanjak Halang Maurak Halari itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, Tanjak Halang Maurak Halari itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
0: Nah, ya. Berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Hmm. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
1: Betul.
0: Menyebar kemana-mana.
1: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi itu. Saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
0: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Hmm. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Mm-hmm. Kan ada berbagai warna ya.
0: Iya.
1: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
0: Iya.
1: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
0: Daun jeruju.
1: Nah, gimana nih Guru Masdar?
0: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan ya?
0: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
1: Halilipan itu kaki seribu?
0: Iya, kaki seribu. Jadi ya, kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banyu itu halipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain, di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol, kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana?
0: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah. Dia

0: menyampuk kepala dua, okay. Baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait.
1: Okay.
0: Nah, jadi
1: oh, iya. Kalo, ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
0: dinding. Dinding.
1: Ya, nah, buntutnya
0: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, okay. Tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, okay. Antara di laut atau
1: di darat.
0: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di okay. Dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, okay, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya.
0: Yeah.
1: Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
0: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Uh-huh. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, uh-huh. Yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya? Untuk menghindarkan dari
1: tolak bala ya,
0: tolak bala artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah, uh-huh. Yang melingkar di kepala.
1: Uh-huh.
0: Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
0: Tegak berdiri.
1: Nah, seperti gunung ya.
0: Nah,
1: seperti
0: itu.
1: Yang kayak Guru Master pakai ya.
0: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Ya. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
1: Seperti buhul ya?
0: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini damang. Nah, laung damang ini sama, di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
1: betul,
0: yang sangat membuat kita gatal, jarang banjir tuh miang lah.
1: Okay.
0: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu-bulu tadi tak akan terbang,
1: betul,
0: menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul, itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata ampuh.
0: Senjata ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
0: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan,
1: betul,
0: yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
1: Betul.
0: Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh, boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awan yang ada di perempat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awan.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar
1: oh, Cik Guru, iya,
2: saya ya? Dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyelas bentar itu. Mantap. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Nggak, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu. Oh.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cik Gurya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, bodoh itu. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, kan Bapak. Enggak. Wujur. Wabungas. Embujir, Bungas Banar, mantap
2: nih. Ceguria.
4: Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Iya.
4: Iya. Oke. Yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan, karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk Tajak Siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya. Dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern itu sah-sah saja.
2: Gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu
2: bangga
5: sehat
2: tuh,
5: ya.
2: Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya.
4: Salam budaya.
5: Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Yeah. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Lau.
5: Pakai w.
2: Laung. L A U N G.
5: Oh laung. Oh yeah. Laung. Oke.
2: Okay. Yeah, betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya. Itu pertanyaan.
4: Iya.
5: Tanggapan guru. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat siang.
2: Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tanggung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang, gini Bang Awan, yang saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah pertanyaannya adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain lawung gitu Bang Awan.
2: Maksudnya oke, khasnya seperti apa nih
6: Pak Nasrun?
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama. Dulu dari Teh Dinda nih.
4: Silakan. Iya. Jadi gini, Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih.
2: Yeah.
4: Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang lawung raja termasuk lawung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa.
2: Yeah.
4: Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai-makai apa, tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin harus memakai memang laki-laki bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya.
4: Hadrah.
2: Senuman hadrah.
4: Senuman hadrah itu cuma pemain hodrah, senumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah, itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kekamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus gitu dilindungi.
2: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi. Yang
4: sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Nih hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar.
4: Langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Ini besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
2: Kayak Abang None gitu.
4: Abang None Jakarta gitu kan. Nah, ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah, itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun. Memang ya, ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya, kalau sebutannya di Kalimantan ya, Maturidahar. Nah, Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram. Besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silahkan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian, kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga, supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung, kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Sembilan satu koma tujuh FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana antusiasme masyarakat Bengkulu untuk menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026 melalui program Nonton Bareng TVRI terus menunjukkan peningkatan. Hasil pendataan sementara TVRI Bengkulu awalnya menargetkan sebanyak 30 titik nobar yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu. Namun seiring tingginya minat masyarakat, jumlah pendaftar terus bertambah dan kini telah mencapai lebih dari 50 titik.

Sementara kabarnya di sana, produk usaha mikro kecil dan juga menengah semakin diminati oleh generasi muda dalam beberapa tahun terakhir. Tren itu tertengok sejak meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal yang dinilai memiliki kualitas baik dan juga identitas khas daerah. Perkembangan teknologi digital turut mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Melalui media sosial, platform perdagangan elektronik, pelaku usaha kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Sekian kabar kita pukul 14 waktu Indonesia.

Di sana, produk usaha mikro kecil dan juga menengah semakin diminati oleh generasi muda dalam beberapa tahun terakhir. Tren itu tertengok jak meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal yang dinilai memiliki kualitas baik dan juga identitas khas daerah. Perkembangan teknologi digital turut mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah melalui media sosial, platform perdagangan elektronik. Pelaku usaha kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau. Generasi muda menjadi salah satu kelompok konsumen yang aktif mendukung produk dalam negeri. Selain faktor kualitas, banyak konsumen memilih produk UMKM karena ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Selamat siang, tetap semangat dalam kegiatan masing-masing di sana, ya. Dan tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Ya, mungkin besok libur.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kebe pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebe pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebe pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu

0: tiada berada tak akan tempua bersarang rendah.
1: Oh.
0: Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu.
1: Oh.
0: Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
1: Memang lalamunan itu.
0: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam sebahasa rumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
1: Betul.
0: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
1: Nah, di situ.
0: Bengkulu cuman ada detar.
2: Yo, kita tahu.
1: Detar kita lawannya tahu, dak?
0: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
2: Yo, formal, acara
0: tidak
2: adat.
0: Bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
1: Yo.
0: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rumpak, tanduk runcing dan tengkulu medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka juga punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
2: Tidak bisa dipakai sembarangan.
1: Khusus.
2: Khusus.
1: Iya.

Kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Bebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke. Okay.
0: Satu, seperti... dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga pranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan maksudnya, itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan maknanya. Lain di mulut,
0: jangan lain di hati.
1: Dunia mulu, orang lain di mulut, di hati mulu.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga, ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersendi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di, apa, rasup pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Cuma pedih ini kan, cuman kita jawab apa adonya jawab gitu kan. Nah, jadi ngecek tepuk, ngapa perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja. Ngapa udah
0: langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namanya. Ikolah makna daripada unsur filosofi
1: selir padi.

0: padi.
1: Sedar padi ya, tadi.
0: Jadi semakin berisi semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tuh kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian. Berarti
2: sebenarnya filosofi
1: Iko nih. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamu dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ.
2: Oh.
0: Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya. Nah,
0: minta diketik dan dibagikan sekarang.
1: Oh iya, nah, iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini ya.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam.
0: Tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Nah, pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu sebelah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang Ciko,
1: pas
0: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Masuk aku itu. Tadi nyender aman aja ya. Bongkolnya sini.
0: Bongkolnya situ.
2: Bongkolnya istilahnya. Ya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi Zen.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada 3 lapis. Pertama, menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi. Artinya, semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya.

0: Tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya, itu ada juga ada rencana-rencana kok lah? Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival Payung di Solo. Wah. Jadi kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa. Dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu kalau ya,
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan
0: siaran berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala dan di dalamnya itu kelak macam-macam. Ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala. Sama kayak Solo. Iya, festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan kau berhenti.
1: Kalau dulu tangannya Ciko.
0: Ciko.
1: Apa dia?
0: Jahit.
2: Rasun jahit.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
3: 91,7 FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Berno siang masih dengan Dang Arpan Rahman pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Di sana susu kemasan menjadi pilihan praktis ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Tapi kandungan gula di dalamnya sering luput jak perhatian. Padahal di sana konsumsi gula berlebih dapat berdampak pada kesehatan kalau tidak dikendalikan. Salah satu cara utama membedakan adalah dengan membaca label informasi nilai gizi pada kemasan. Kandungan gula biasanya tercantum dalam 1 gram persajian sehingga konsumen pacak membandingkan antar produk. Selain itu, perhatikan daftar komposisi yang ditulis pada kemasan produk. Kalau gula ataupun pemanis seperti sukrosa, fruktosa atau sirup jagung tercantum di urutan awal, maka kandungannya cenderung lebih tinggi. Nah, istilah pada label juga perlu cermati karena sering membingungkan. Produk dengan label full cream belum tentu rendah gula, sedangkan low fat ataupun skim juga tidak selalu berarti tanpa tambahan gula. Dikutip dari laman World Health Organization pada Minggu 14 Juni 2026, asupan gula tambahan sebaiknya dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian, bahkan pembatasan hingga di bawah 5% dinilai memberikan manfaat kesehatan tambahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan masyarakat untuk lebih teliti membaca label dengan olahan. Informasi ini membantu konsumen mengontrol asupan gula dan memilih produk yang lebih sehat. Nah, ini penting di sana. Selengkapnya di sana baca-baca di rri.co.id.

Budaya suku Sunda memang beraneka ragam. Seperti halnya tari dombret yang merupakan kekhasan daerah Indramayu atau tari jaipongan dari Karawang. Nah, daerah Cianjur pun punya kesenian tradisional yang diwariskan dari leluhur masyarakat Sunda, yaitu rengkong. Kesenian yang satu ini berkaitan erat dengan budaya agraris karena diambil dari tata cara masyarakat Sunda kuno ketika menanam padi sampai menuainya. Istilah rengkong diambil dari nama sebuah alat untuk memikul padi yang terbuat dari bambu. Kalau rengkong dibawa sambil memikul padi, dapat menghasilkan suara akibat gesekan tali ijuk dengan bambu. Konon kabarnya, bunyi suara dari alat tersebut menarik untuk diperdengarkan, sehingga menjadi ide untuk membuat suatu pertunjukan. Perlengkapan seni rengkong yang digunakan terdiri dari bambu gombong, umbul-umbul, tali ijo, dan satu himpunan tangkai padi seberat 10 kg. Para pemainnya biasanya menggunakan busana yang terdiri dari baju kampret, celana pangsi, ikat kepala, dan tidak menggunakan alas kaki. Seni tradisional ini biasanya dilakukan pada waktu upacara memanen padi. Namun, lambat laun sering digunakan pada acara yang lain, seperti menyambut kedatangan tamu atau upacara peringatan Hari Besar Nasional. Jumlah pemainnya berjumlah 5 atau 6 orang, yang selalu dilakukan di alam terbuka dengan durasi sekitar 1 jam.

Di sana produk usaha mikro kecil dan menengah semakin diminati oleh generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, tren mikro tertengok sejak meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal yang dinilai punya kualitas baik dan juga identitas khas daerah. Perkembangan teknologi digital turut mendorong pula pertumbuhan UMKM di berbagai daerah melalui media sosial, platform perdagangan elektronik. Pelaku usaha kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau tentunya. Pemerintah terus mendorong penguatan UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Berbagai program pendampingan, pelatihan, digitalisasi usaha dilakukan untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di pasar domestik maupun internasional. Di sana sekian kabar itu kami sampaikan jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya.

0: Bintaro 4 RRI Bengkulu. Adik sana, terima kasih masih bersama kami dan tentunya masih di suasana sore ya, lama berendo sore. Nanti adik sana dikawani oleh Donga Kamal ya, Donga Kamal dari jam 15 sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya seperti biasa di sana, petang-petangnya akan kami ajak anda sana segalonyo bergabung dalam acara dangdutan bejoget kita. Selamat sore. Sekaligus saya pamit dari sana, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, boleh bergabung dalam acara dangdutan. Kelak jangan dilewatkan pula di sana, jam 16 atau jam 4 petang. Itu dangdutan lewat TikTok, live TikTok di sana 1 jam. Kita masuk dalam program bejoget kita. Selamat nganingkan, tetap bersama kami di Pro 4.
1: Saatnya belah bedangdut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

91.7 FM Radio Perempat Bengkulu di sana. Selamat petang dan selamat gabungan dengan kami di Radio Perempat Bengkulu di petang hari iko. Kita ada di sesi Melah Bedangdut di sana mulai dari pukul 15 sampai pukul 7 belakang. Tapi requestan bakal saya buka setelah azan di sana yo. Karena kurang lebih 10 menit lagi kita bakal azan. Dan di sana di Brando Petang Kali Iko di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal sampai jam 8 malam kelak di sana atau pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi di sana sampai jam 5 iko kelak, jam 5 petang gua di sana bisa request lagu-lagu dangdut. Di mana cuaca sekarang kan sedang rintik-rintik hujan go. Kita tidak bisa kemana-mana dari rumah ataupun di sana yang ada di mobil bisa request. Kita sambil joget tipis-tipis kan untuk mencairkan suasana walaupun cair ya hari hujan gue. Kita bisa menikmati sore hari kok di sana. Jadi kalau di sana lagi ada request bisa hubungi line interaktif Perempat Bengkulu melalui telepon bisa di 0736 7321994 atau melalui WA bisa juga di sana di 0811 7816544. Jadi tetap terus bersama kami ya di sana yo di Radio Perempat Bengkulu 91.7 FM. Dan untuk selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu untuk menemani di sana dari Trio Macan. Minggir-minggir kasih paham bos. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: Prompad FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada sana kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi secara resmi melepas 270 petugas lapangan sensus ekonomi 2026 di Balai Kota Merah Putih Bengkulu. Pelepasan tersebut menandai dimulainya pendataan usaha non-pertanian di seluruh wilayah Kota Bengkulu sebagai bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam sambutannya, Dedi menegaskan bahwa pemerintah Kota Bengkulu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang menjadi salah satu agenda strategis nasional. Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus IKO akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah untuk satu dekade ke depan. Dan dia menjelaskan, sensus ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Melalui kegiatan IKO, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, struktur, serta perkembangan sektor ekonomi real di tingkat daerah hingga nasional. Informasi selanjutnya di sana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terus meningkatkan pengawasan di kawasan pelaksanaan Festival Tabut 2026 dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan agenda budaya terbesar di Provinsi Bengkulu tersebut. Petugas melakukan peneguran terhadap juru parkir dan pedagang yang beraktivitas tidak sesuai ketentuan di sekitar lokasi festival. Kegiatan peneguran dilaksanakan oleh Peleton Duo Jaga Kota Satpol PP Kota Bengkulu yang dipimpin Husni Tamrin Sihombing. Penertiban difokuskan pada juru parkir yang memfasilitasi parkir di lokasi yang tidak semestinya, serta pedagang yang menempatkan barang dagangan dan berjualan di badan jalan maupun daerah milik jalan atau DMJ di kawasan Festival Tabut dan sepanjang jalan pariwisata Pantai Panjang. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana mulai dari pukul 4 sampai pukul 5 petang Eko kita bakal live di TikTok Melah Bedangdut di sana. Jadi bagi di sana segala selain yang request melalui telepon dan WA, di sana bisa gabungan juga di TikTok dan bisa ketik kolom komentar di situ.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Radio Perempuan Bengkulu. Di sana mulai pukul 6 Blego sampai jam 7 Blego lah kita bakal live di TikTok di sana. Jadi bagi di sana segala yang lagi nak gabungan bisa request aja biar kita bisa sambil santai dan joget di petang hari kok. Di sana kalau lagi nak request bisa hubungi nomor line interaktifnya di 0736 732199P atau melalui WA di sana di 08 11 786 544 atau juga di sana bisa ketik komentar di TikTok kita di sana. TikTok kita Pro Empek Bengkulu. Jadi bagi di sana segala yang lagi nak gabungan bisa gabung ke TikTok di sana. Biar bisa pula kan sambil apo yo, sambil sapa-sapa kan, sambil nengok muka saya juga kan. Selama itu cuman dengar suara aja kita bisa nengok muka. Siapa tahu kan? Siapa tahu enggak tahu siapa yang enggak ditahu-tahu kan. Jadi langsung aja di sana dan untuk lagu pembuka Iko bakal saya putarkan Duo Anggrek Goyang Nasi Padang.

Di sana Iko lah ada masuk requestan dari Donga kita, Donga Riko di Tanah Pata. Apa kabar Donga Riko? Semoga Donga Riko dalam keadaan sehat yo dan terus semangat. Iko kece Donga Riko ko. Riko Tanah Pata hadir di joget kita. Kalau kini ko namanya ko melah bedangdut Donga. Nak request lagu Aku Istri Bukan Pembantu dari Dila Priscilia. Dan juga salam-salam Iko Donga Riko ko, salam-salam ada di sana. Salamnya buat Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, Mak Dadang, Nia di Hibrida, Belalang Rimbo, Donga DM dan Iswandi dan untuk adik sanak segalanya. Siap Donga Riko, kelak bakal kita carikan dulu ya lagunya. Dan Iko lah ada yang gabung juga dan lah ada request juga kok dari komen di TikTok. Ado dari Gus Dikan request The Bestie Gas Tipis-Tipis Om, produk duo dari Bengkulu. Siap, siap dong ya, request The Bestie Gas Tipis-Tipis. Kelak bakal kita carikan dulu yo dari playlist kita, siapa tahu ado kan. Dan bagi di sana yang lainnya kalau lagi nak request, gas request aja di sana. Dari TikTok bisa, telepon bisa, atau dari WA bisa juga ya kan.

Dengariko, mungkin bisa ikut dengariko requestan lagunya ganti yang lain karena tidak ada di playlist gitu. Kita kalau lagi live ya kan takutnya kalau kita putar yang di luar playlist kita bakal jadi masalah kalau dengariko. Mungkin kalau dengariko masih dengar, masih nganingkan prompe kok. Siapa tahu kan saya lagi ngomong ke dengariko lagi WC, lagi tidak dengar ya. Mungkin bisa ganti lagu yang lain dong, Ariko.

Tentang bagi adik sana yang lainnya yang baru gabungan di TikTok, mungkin bisa request di sana. Kalau tidak request lagu juga mungkin bisa salam-salam. Dan itu karena revisi lagu dari Dongariku tadi belum ada, mungkin bakal kita putarkan dulu dari Gus Dikans kok. Dongga Gus Dikans kok nama aslinya siapa kok dengar? Atau panggilannya siapa kok? Saya bingung kok manggilnya. Karena tulisannya kok di sana agak sulit kok. Gus Dikan. Gus Dikannya biasa terus ada DS-nya. Selamat sore dari Kota Bandar Lampung hadir. Siap Dongga. Ini Feven. Dongga Feven gua di sana yang komen di TikTok. Iko sebari kita nunggu requestan dari di sana yang lain, bakal saya putarkan dulu yo. Requestan dari Dongga Gus Dikans dari The Best 3 tips-tipis.

di Bandar Lampung hadir. Siap, terima kasih dong ayo yang lah mampir ke live kita. Dan juga dong Fevenko, salam sanak-sanak yang di Kota Curug, Kepayang dan Kota Bungkulu. Siap dong ya. Ini mungkin kayaknya dong ini pernah ke Bungkulu nih atau asal dari Bungkulu yang lagi di Lampung. Karena apal nih, apal Kota Curug.

0: lagu The Bestie kayak WhatsApp, yang barusan kita dengarkan
1: di sana. 0811 7816 544
0: yang
1: mobile cukup upbeat lah ya,
0: bisa RRI dibilang digital. Tidak kalah seru kok, tidak kalah asik dengan lagu-lagu dangdut nasional atau lagu dangdut luar di sana. Dan mungkin itu untuk Donga Riko tadi, Donga Riko di Tanah Patah. Mungkin kalau bisa ganti Donga, requestan lagunya Donga, karena tidak ada di playlist Donga. Kita sambil live di TikTok, aku takutnya kalau jadi apa? Jadi kalau ada teguran dari TikTok kan? Kalau ada lagu dari playlist kita, mungkin tak bakal kita putarkan. Sambil nunggu itu, kita dengarkan satu lagu lagi.

Oke, di sana itu tadi satu lagu dari Lesti, Sekali Seumur Hidup. Dan untuk Dongariko, kita dari Asmi Z ko cuma ada Jayanti Dongariko. Mungkin kalau Dongariko ada requestan lagu yang lain, gak bakal kita carikan lagi di playlist kita. Karena iko kita belum bisa putarkan di luar playlist kita Dongariko. Mungkin di lain kesempatan kedepannya bakal kita obrol lagi dengan iko untuk dimasukkan lagu-lagu lainnya. Untuk sebelum itu, kita dengarkan dulu dari Asmi Z, Jayanti.

0: Melah Berdangdut. Joget kita.
1: Berundur petang. Perempat RRI Bengkulu.
2: Kalau cek itu dong, kita putarkan dulu ya dari Donga Feven gue tadi. Karena dari Donga Riko tadi belum ada juga. Zapin Melayu dari Lesti Kejora. Dan juga terima kasih untuk Donga Riko tadi yang lagi gabungan di sana. Dari WA juga gabungan dan di TikTok juga nyawa masuk di sana. Terima kasih Donga Riko. Semoga selalu sehat. Lalu ya terus semangat.

tadi di sana request lagu bang Sejengkal Tanah KKS buat semua pendengar. Apa kok KKS bang?

selalu. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Bang Ozi. Dan juga untuk Bang Ozi, semoga selalu sehat ya dan lancar terus rezekinya. Oke, di sana untuk selanjutnya bakal saya putarkan requestan dari Mama Kaiki aku tadi di sana yang la request lagu Kicau Mania. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Sumanado dari Rita Sugiarto, Nazara di sana, dan juga Didi Kempot. Kalau dari Alvin Habib belum ada di sana. Mungkin dari tiga yang saya sebutkan tadi bisa diputarkan.

Dan kayaknya ikut requestan terakhir di sana ya. Bagi di sana yang gabungan dengan RRI Prompe, harus sebentar lagi kita bakal tutup request karena hampir jam 5 petang di sana.

Masih bentar lagi balik juga sana. Iko masih di kampus. Siap, hati-hati sana yo. Bagi dong Pepen gue yang lagi di kampus, semoga selamat sampai kosan atau sampai rumah gue kan. Dan terima kasihlah gabungan dan request-request dan juga salam tadi di sana. Bagi di sana yang belum sempat hari kok, mungkin besok bisa balik lagi di sana. Atau tidak malam kelak dari jam 8 sampai jam 12 malam kita setiap harinya tetap buka requestan terus di sana. Pokoknya pantau dan aningkan terus RRI Prompe kok, karena bakal banyak hiburan dan informasi yang pasti yo, yang terpercaya yo, yang menarik untuk di sana segala.

Oke, di sana untuk selanjutnya bakal kita putarkan Seperti Mati Lampu. Asik. Melintir-lintirin suaranya sana.

Kalau ke Bandar Lampung mampir sana ke rumah. Terima kasih sudah kabulkan request-requestnya. Siap dengan Feven. Iku donga atau inga gue ya? Donga lah, Abang Feven lanang berarti kan. Tapi salah lo sebutkan. Insyaallah di sana kalau ke Bandar Lampung, kalau ada waktu dan rezeki ya kan. Dengan Feven ku pegawai di kampus UIN Kota Bandar Lampung. Dan mungkin bagi di sana yang lainnya ya, orang asli Bengkulu atau asli Curup tadi yang lagi nak berkabar ke dengan Feven ku di sana yang di Bandar Lampung, bisa juga mungkin dong ya. Itu untuk memperluas relasi juga kan, memperpanjang tali silaturahmi.

yang lagi bukan di TikTok, terima kasih banyak. Cukup sekian, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Melah Bedangdut hari Senin nih, gue di sana di live TikTok dan juga tadi sana segala. Karena kita bakal pamitan dulu di TikTok di sana.

0: Ada sana kabar gitu pukul 17 waktu Indonesia Barat, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksana Festival Tabut 2026 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penataan kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas maupun kenyamanan pengunjung selama festival berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan pihaknya akan melakukan penataan terhadap para pedagang musiman yang selama itu kerap berjualan di sepanjang badan jalan kawasan Pantai Panjang, terutama di sekitar kawasan Sport Center. Penataan dilakukan untuk menciptakan lingkungan festival yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang datang berkunjung. Informasi selanjutnya, di sana turnamen Wali Kota Cup 1 Mini Soccer 2026 resmi bergulir dan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar yang digelar di Kota Bengkulu tahun ini. Kompetisi yang berlangsung pada 12 hingga 17 Juni 2026 tersebut diikuti sebanyak 86 tim dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan, penyelenggaraan turnamen itu bertujuan untuk memperkuat silaturahmi antar daerah sekaligus meningkatkan semangat masyarakat dalam berolahraga. Menurutnya, olahraga menjadi sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan, mempererat hubungan antar lembaga serta menumbuhkan semangat sportivitas. Dan selain menjadi ajang kompetisi, Wali Kota Cup 1 Mini Soccer juga diharapkan dapat mendorong pembinaan atlet sejak usia dini. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM. Pro

0: Woi, hey. Apa yang kau bawa tu?
1: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci? Dampak dari mana ni kau?
2: Lah, cikku, jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu ikutku di kebun tu na. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci, kita jual lah.
1: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
3: Ah, padek itu berarti, cik.
2: Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aja.
2: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pajak diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
2: Ai, cik, kau dah padek lah.
0: Dahlah. Kelak saya bandar.
3: Ya.
0: Iyo.
3: Bandar apa tapi?
0: Sate Kojek jadi layak.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Prompat RRI Bengkulu.

0: Rencana Kepala Satuan Kerja atau Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rinaldi Nuh optimis proses verifikasi seluruh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 sebanyak 2.700 unit rumah dapat diselesaikan pada Juli mendatang. Saat itu pemerintah daerah juga didorong untuk mempercepat finalisasi data calon penerima agar program dapat berjalan sesuai target. Menurut Rinaldi, Direktorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP telah menerbitkan instruksi verifikasi terhadap 2.220 unit rumah dari total kuota yang dialokasikan untuk Bengkulu. Proses verifikasi kini telah memasuki tahap ke-8 dan selain itu sebanyak 487 unit telah memasuki tahapan administrasi lanjutan berupa proses penyaluran anggaran dari Satker kepada bank penampung. Informasi selanjutnya, di sana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memastikan tarif parkir selama pelaksana Festival Tabut 2026 telah atau tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah atau perda. Masyarakat diimbau untuk tidak membayar parkir melebihi tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Tony Hasri mengatakan tarif parkir kendaraan roda 2 selama Festival Tabut sebesar Rp2.000. Sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan tarif Rp3.000. Tarif tersebut berlaku di seluruh lokasi parkir resmi yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Dan dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir adanya praktik pungutan liar maupun penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan. Untuk itu, Dishub bersama aparat terkait akan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik parkir yang diperkirakan mengalami lonjakan kendaraan selama Festival Tabut berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan yuk, aku lapar nih.
2: Enggak, aku lagi diet tau.
1: Alah, diet apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh, kayak ikan buntal.
2: Ih, biarin aja.
1: Ih, jangan marah, bercanda kali.
3: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik. Karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun Delik Pidana Umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 1.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Welcome to Jawa Barat, Bengkulu. Di sana ngomong-ngomong tentang Piala Dunia yang sedang berlangsung pada saat itu, di sana Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi paling besar sepanjang sejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 peserta, meningkat dari 32 tim pada edisi sebelumnya. Di sana format baru itu menghasilkan 104 pertandingan dan membuka peluang lebih besar bagi negara-negara yang sebelumnya sulit untuk menembus putaran final. Kejuaraan itu juga mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Model penyelenggaraan lintas negara tersebut dianggap sebagai eksperimen besar dalam tata kelola olahraga global dan koordinasi antar negara. Selain jumlah peserta yang bertambah, Piala Dunia 2026 kali itu menghadirkan beberapa debutan yang menarik perhatian dunia, seperti Tanjung Verde yang bakal bertanding malam kelak di sana, Tanjung Verde lawan Spanyol jam 11 malam kelak. Ada juga Yordania dan juga Uzbekistan. Kehadiran tim-tim baru itu menunjukkan semakin meratonya perkembangan sepak bola di berbagai kawasan dunia. Dan Piala 2026 itu berlangsung di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Utara dengan kondisi geografis dan iklim yang sangat beragam. Para pemain juga harus beradaptasi dengan tantangan cuaca kayak suhu tinggi, kelembapan ekstrim, badai petir, hingga perbedaan ketinggian wilayah pertandingan. Kalau di sana sendiri seberapa antusias sih dalam menonton dan menantikan setiap pertandingan Piala Dunia kali ini? Tetap bersama kami di RRI Perempat Bungkulu 91.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat

Maksiat itu ya Allah, aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Radio Perempat Bengkulu. Di sana hari kalian menunjukkan jam 19.58 di mana kebersamaan kita di Berenda Petang Kaliko bakal berakhir sebentar lagi di sana. Dan juga terima kasih di sana yang sudah gabungan dan juga nganingkan dan mendengarkan Prompe mulai dari jam 3 sampai jam 8 malam hari iko. Dengan begitu saya Donga Kamal pamit undur diri dulu di sana dari ruang dengar di sana segala, dan untuk siaran selanjutnya di sana berkali kawan nih kayak penyiar lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dan di waktu siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Maaf Pak, kena batuk ya?
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Kabar hari itu.
6: Ya, kata-kata dimanapun berada kabar hari itu. Gubernur Jambi Al Haris menghadiri pengajian umum dalam rangka haflah Ahli Sunnah dan Khatimil Quran yang bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Al Hafiz Desa Bungo Antoy Tabir Selatan. Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi perjuangan pendiri dan keluarga yang meneruskan visi pendirian pondok hingga saat ini.

0: Ia menceritakan dorongan yang pernah diberikan kepada pewaris pondok untuk mewujudkan cita-cita almarhum, sehingga pesantren tetap berfungsi sebagai pusat pengajaran agama dan pembentukan akhlak generasi muda. Gubernur juga mengenang kedekatannya dengan almarhum Kyai Syukron, pendiri pondok pesantren. Ia menyebut hubungan keduanya sangat dekat, bahkan hingga hari-hari terakhir sebelum Kyai Syukron wafat. Gubernur juga memberikan semangat kepada Gus Hafiz yang kini melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mengembangkan pondok pesantren tersebut. Selain motivasi, Gubernur menyampaikan penghargaan kepada para pengajar, tokoh masyarakat, dan orang tua santri yang telah mendukung kegiatan pendidikan di pesantren. Menurutnya, kontribusi pesantren terhadap pembentukan karakter dan penyebaran ilmu agama patut diapresiasi dan didukung oleh pemerintah. Acara ditandai dengan penampilan hafalan Al-Quran oleh santri-santri pondok yang menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua dan masyarakat. Ceramah pengutamaan disampaikan oleh salah satu kiai alumni Yaman yang juga memiliki pengalaman pesantren dan keilmuan yang luas. Gubernur menutup sambutannya dengan doa agar pondok pesantren Al-Hafiz senantiasa diberi kekuatan berkembang dan mampu mencetak banyak alumnus berakhlak mulia yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi perkembangan pesantren di wilayah tersebut. Baik, hati-hati, masih kembali kami hadirkan kabar Hariko. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui stasiun meteorologi di Pati Parbo, Kerinci, kembali merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil analisis cuaca yang diperbaharui pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi atmosfer di kedua wilayah tersebut diperkirakan relatif kondusif pada pagi hari dengan cuaca cerah berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca pada siang hingga sore hari. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Memasuki malam hari, cuaca diperkirakan kembali stabil dengan kondisi berawan. Sementara pada dini hari, kabut berpotensi muncul di beberapa lokasi, terutama di daerah dataran tinggi dan kawasan yang memiliki suhu udara lebih rendah. Kondisi berkabut tersebut dapat mengurangi jarak pandang pengendara, sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan pada malam hingga dini hari diminta meningkatkan kewaspadaan. Perkiraan cuaca itu menjadi informasi penting bagi masyarakat, terutama petani, pelaku usaha, serta pengguna jalan yang beraktivitas di luar ruangan. Hujan ringan yang diperkirakan turun pada siang dan sore hari juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau warga untuk terus memantau perkembangan cuaca terbaru melalui kanal resmi, guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi atmosfer yang terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah pada siang hingga sore hari. Demikian ganti-ganti kabar hari itu.
1: Kabar hari itu.

0: Pun berada tentunya malam ini saya akan temani ganti-ganti di Belajar Sumba Berdendang. Belajar Sumba Berdendang ini juga dirilai ya oleh RRI Perempat Sebelajar Sumba. Ada Perempat Bengkulu di 91,7 MHz. Dan juga ada Perempat Bandar Lampung di 88,5 MHz. Juga ada Jambi ya di 99,2 MHz. Ada Perempat Palembang di 88,4 MHz. Dan juga ada Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Juga bisa didengarkan ya untuk ganti-ganti yang berada di luar daerah, tentunya bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin bergabung ya, silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita akan buka di sesi yang pertama ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayi Heki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka gerbang juga. Ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Babang Tampan hadir dari Bandar Lampung.
0: Baik, apa kabarnya di Bandar Lampung
1: Alhamdulillah, wawai seunyine.
0: Wawai seunyine ya.
1: Ya, gimana sebaliknya Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, baik juga di sini.
1: Amin. Cuaca gimana nih?
0: Cuaca di sini malam ini nih agak mendung nih.
1: Oh, berarti kita satu atap nih. Jadi satu. Bandar Lampung juga agak-agak mendung, tapi tadi sore sih udah rintik-rintik.
0: Sama dong, kok bisa sama sih?
1: Ya kita kan satu atap.
0: Oke, siap. Baik.
1: Mempersingkat waktu aja karena durasinya 1 jam ya. Siap. Karena 5 ini kan dirilai 5 benua ya.
0: Betul. 5 provinsi. Betul.
1: Jadi aku mau request lagu Lampung ya.
0: Boleh.
1: Balak Badan.
0: Balak Badan.
1: Tahu artinya?
0: Enggak tahu saya tuh.
1: Balak itu besar, badan itu badan. Jadi artinya besar badan.
0: Oh, besar badan.
1: Jadi gemuk nih, kayak makannya banyak.
0: Yang penting sehat. Oke, iya, yang penting sehat ya.
1: Balak badan. Balak badan ya.
0: Balak badan. Ya? Oke, siap, ada?
1: Ini saya wakil-wakilkan aja karena mempersingkat waktu ya, Bang.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Siap, silakan.
1: Ini di Bandar Lampung disapa nih, ada yang lagi bertugas, penyiarnya ada Nona Ria Karisma tuh. Namanya 3 orang tapi satu orang.
0: Oh, luar biasa ya, Nona.
1: Ria
0: Karisma.
1: Karisma, iya. jadi dipanggilnya Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya.
1: Lagi bertugas di RRI Perempat Bandar Lampung.
0: Siap.
1: Pendengarnya ada Nai sama Sela dan Edo ya di Bandar Lampung.
0: Iya.
1: Yang di Bengkulu ada Ayah Puput, ada Bang Riko, dan penyiarnya ada Bang Hari. Palembang penyiarnya ada C Ilham, C Gaya, Wadola, C Akbar, terus pendengarnya ada C Eli, ada C Sisi, ada juga Nenek Nur Aini bersama keluarganya, ada Ria Anggreni bersama Firdaus dan Farulji. Palembang udah, Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat ya.
0: Iya.
1: Sungai Liat ada penyiarnya, tadi sore sih penyiarnya Pro Dandut Ega ya. Ada Ega, ada juga Rara.
0: Iya.
1: Juga pendengarnya ada Kakek Sakamura, ada Ibu Kori.
0: Iya.
1: Ini tuan rumahnya malam ini Jambi. Kemarin aku masuk pun ada Bang Anur ya.
0: Anur ya, ada.
1: Kirain kata aku Anur ini depannya dikasih J apa?
0: Apa jadinya tuh?
1: Ini kan Anur, depannya kasih J, apa dibacanya?
0: Janur.
1: Janur. Ketawa tadi yang Bang Anurnya.
0: Aduh, iya J, Janur, iya benar.
1: Kan dikasih J kan buat bikin ketupat bisa kan?
0: Iya.
1: Dan pendengar-pendengar di Jambinya, fan-fannya saya wakilkan sama Bunda Wati ya. yang kemarin habis dirawat, sekarang semoga lekas sembuh dan sehat kembali ya Bunda Wati ya.
0: Amin.
1: Dan ada juga Waudin, dan pokoknya semuanya aja ya, Sungai Liat, Palembang, Jambi, Bengkulu, sama Bandar Lampung. Sehat selalu aja, itu aja Bang Aki, dipersingkat waktu ya.
0: Siap, baik.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk Babang Tampan ya. Yang ada di Bandar Lampung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Babang Tampan, kita sapa kembali nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Abang Ganteng.
0: Alhamdulillah, kalau baik di sana. Ini dari siapa nih?
1: Dari Palembang.
0: Palembang dengan?
1: Dengan Sisi dari
0: Palembang. Sisi, Mbak Sisi ya. Oke, nggak pakai sama kan? Nggak pakai sama kan?
1: Nggak usah.
0: Nggak usah ya, kalau sama nanti sama Sisi jadinya.
1: Iya.
0: Iya, kalau ditambah depan kayak Bang Babang Tompan tadi. Anur oke. Kata ditambah J jadi Janur katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Berarti ini nggak pakai tambah depan Sisi nggak ya, nggak pakai Sisi ya. Oke, siap. Oke, cuaca di Palembang gimana nih malam ini?
1: Cuacanya dingin malam.
0: Dingin. Oh, dingin di sana ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, sama di sini juga lagi mendung-mendung nih di Jambi ini.
1: Oh, mendung-mendung.
0: Iya, tadi sore juga ada rintik-rintik hujan ya, gerimis.
1: Hujan pagi tadi.
0: Oh, pagi tadi hujan di Palembang. Yeah. Oke, walaupun hujannya juga enggak begitu banyak ya. Oke, siap. Baik, Mbak Sisi.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih? Apa lagu Palembang?

0: Mana lagi? Bengkulu?
1: Mana lagi ya? Saya di Bengkulu ada Bang Riko bareng teman ya.
0: Iya.
1: Di itu Sungai Liat ada Mbak Julia, selamat malam aja.
0: Baik.
1: Ya, berbagi sama yang lain deh, kirim buat semua-semuanya. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Mbak Sisi yang ada di Palembang ya. Luar biasa. Di belakangnya Mbak Sisi kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abipun.
0: Ya pun.
1: Mbah Jarwo.
0: Ini kawannya sopo iki?
1: Lagi main sinetron Adit.
0: Iya, saya bilang ini kawannya sopo iki berarti ya.
1: Saya lagi libur dulu.
0: Mbah libur Jarwo. Dulu ya. Enggak syuting ya.
1: Enggak, sekarang lagi on air-an dulu.
0: Mantap itu. Kita gabung dulu ke sini kan?
1: Ya dong, iya.
0: Nanti baru ke sana lagi sama Sopo.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat, Mbah.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan Mbah juga baik di sana, sehat ya.
1: Sehat, cuman kemarin saya ngisi pulsa ketuker.
0: Kok bisa?
1: Saya ngisi pulsa HP malah pulsa listrik yang
0: ini. Wah, listriknya jadi nyala terus dong.
1: Ya, saya nelpon perempat Jambi yang ngangkat, bukan penyiar Jambi.
0: Siapa yang ngangkat?
1: Katanya gini, maaf, biaya dibebankan untuk Anda. Gitu. Gimana ini kan?
0: Gimana bisa salah ngisi? Aduh.
1: Ya, namanya mbak-mbak napas tua selera muda.
0: Luar biasa.
1: Request lagu masih bisa ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Lampung.
0: Apa lagu Lampung tuh?
1: Lamban Papan.
0: Oke. Enggak tahu saya. Kalau papannya tahu saya.
1: Lamban itu rumah.
0: Oh, rumah papan jadinya.
1: Ah, iya.
0: Oke, tadi badan besar, sekarang rumah papan.
1: Ya, biar itu apa, biar Mbak bisa main prosotan di papan.
0: Oke, siap, Mbak.
1: Ya, salamnya diwakilin lah. Seperti biasa, tadi di Palembang, Sisi.
0: Iya.
1: Ada Eli, ada penyiarnya juga. Cak Akbar, Cak Ilham,
0: ya.
1: Dola sama Cak Gaya, terus juga ada di Lampung ada Babang Tampan, ada Naya Desela dan Nona Karisma ya.
0: Iya.
1: Di Jambi ada mana nih Wak Udin, biasanya Awaludin.
0: Iya, biasanya Awaludin.
1: Sekarang jadi Akhirudin. Sama Bu Wati ya di Jambi.
0: Iya.
1: Di Bengkulu ada Riko. Penyiarnya ada Ari. Di Sungai Liat ada Ega, ada Rara juga, ada Nakemurah.
0: Iya.
1: Spesial boleh enggak?
0: Siap.
1: Ya langsung aja nih spesial.
0: Oh, spesial, siap.
1: Spesialnya buat Nenek Nur Aini.
0: Siap.
1: Di kereta Pati ya.
0: Oke.
1: Nenek Nur Aini, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, ada pantun.
0: Oh, silakan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawok.
0: Bukan main. Jauh amat.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Luar biasa. Siap. Baik.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Bukan main, yang lain enggak oke ya.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbah Jarwo yang ada di Bandar Lampung juga luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Tentunya kembali kita akan sapa di 0811 6707 99 20. Baik, langsung saja kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Hati Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Masih cek suara Bapak tadi kontrol sudah ke rumah sakit.
0: Masih kontrol ya?
1: Itu minggu depan kontrol lagi.
0: Oh iya, biar masih sehat.
1: Kita dulu ke Paskes kan?
0: Iya.
1: Baru antar ke situ.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau tensi tinggi itu Bang Bay.
0: Aduh. Iya, benar. Mudah-mudahan besok hasil kontrolnya baik lah ya.
1: Tadi
0: 140. Oke.
1: Pernya
0: 89, pernya tinggi. Pernya tinggi ya.
1: Kepet 70
0: dan
1: minimal.
0: Oh gitu, oke, okay. siap.
1: Bang Bay, lagunya dong.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Lagunya aku mau lagu ini aja deh ya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Kaduna Nandung.
0: Oh, Kaduna Nandung.
1: Kaduna Nandung saya.
0: Asik. Iya.
1: Mau salam-salam di sini?
0: Boleh, siap.
1: Dari Lampung, juga sama Babang Topan, sama Bang Pan tadi ya.
0: Iya.
1: Dari Palembang tadi sama Sisi.
0: Iya.
1: Dan Celia dari sama Ega.
0: Iya.
1: Dan dari Bengkulu sama siapa sih ya Babang?
0: Mang Riko.
1: Mbah Jarwo,
0: kepi putar bare
1: Mbah Jarwo. Iya, Mbah Jarwo. Dari Jambi diwakili sama Bang Bay. Sama si Anur, Bang Andre, Vina, Adi.
0: Iya.
1: Malah.
0: Baik.
1: Nah, kalau penyo di Waudin yang di mana-mana keliling dunia.
0: Iya.
1: Bang Bay, lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Iya, Bang Bay kemarin segerunggung ya?
0: Kemarin iya, saya ke sana.
1: Iya, Bang Bay balik. Tapi kan begini, gak sampai depan situ juga, lebih gak jauh.
0: Oke, karena malam saya gak bisa, makanya siang ke sana. Iya,
1: Bang. Saya kan belum kinian, jadi begini siang.
0: Oh, siang juga?
1: Iya, dari rumah jam 1:30 ya. Tak nampak mobilnya Eman.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Bang Bay.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung juga ya. Semoga selalu sehat ya. Kita sapa kembali ganti-ganti ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana gimana kabarnya nih? Sehat juga kah? Alhamdulillah. Yang penting kabar sehat itu luar biasa ya. Oke, siap Bang Dul. Lagunya apa?
2: Dari Lampung, Bay.
0: Boleh, apa tuh?
2: Pilihan aja.
0: Hah?
2: Pilihin?
0: Ya. Oke, siap.
2: Salamnya untuk semua yang di Lampung.
0: Baik.
2: Ya, di Palembang. Lu, Jambi, semuanya. Salam dari saya, gitu kan.
0: Iya.
2: Hai. Patuh saja saya selalu.
0: Amin.
2: Nanti Bang Baya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Dul yang sudah bergabung juga ya, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini perdana saya ikut gabung di Zoom, Mbak.
0: Oke, mantap.
1: Iya, kalau jam segini ada anu dari Sumba ya.
0: Ah, iya, kalau Senin ini ada belajar Sumba.
1: Iya, tapi dia dominan lagunya lagu bebas ya.
0: Lagunya ya sebelajar Sumba, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi.
1: Matap boleh enggak?
0: Hah?
1: Matap.
0: Matap.
1: Batak.
0: Oh, Batak. Kita cuma ya sebelajar Sumba aja.
1: Oh.
0: Lampung, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sungai Liat.
1: Nah, kalau gitu Jambi aja lah.
0: Boleh, siap.
1: Wati boleh ya?
0: Apa tuh?
1: Wati tadi udah minta Jambi, boleh juga ya? Jambi.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya. Kalau gitu minta lagunya atau Arab lah.
0: Oke, siap. Oke, siap, silakan.
1: Ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Eki,
0: siap.
1: Betul-betul tetap semangat ya.
0: Baik.
1: Lalu ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Baik. Ada Pak Dumin, ada Pak Dutres, ada Abdullah, tadi ada Mbak Jarwo juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah yang ada di Sumba ini ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati kembali ganti-ganti masih di Belajar Sumba Berdendang.

Indonesia, baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Baik, hati-hati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya di acara Belajar Sumba Berdendang. Untuk hati-hati kami ucapkan terima kasih ya yang sudah berpartisipasi di Belajar Sumba Berdendang, karena Belajar Sumba Berdendangnya kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti di apresiasi budaya kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

91,7 FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat malam di Berendo malam hari ke di sana di Kawani Keriri untuk santai di malam harinya hingga tengah malam kelak. Dan selamat beristirahat menikmati malamnya karena setelah beraktivitas panjang hari ini. Dan tetap bersama Riri di 91,7 FM.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang kang kebak pengarpar. Saben-saben ngungal panggersah, kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumono ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Prompar FM

0: sana masuki malam hari, suasana udara ini biasanya mulai terasa lebih sejuk dah dibandingkan siang tadi. Nah, jadi banyak penelitian juga menyebutkan bahwa suhu yang lebih dingin pada malam hari ini bisa membantu tubuh kita lebih rileks lagi untuk kualitas tidur kita. Nah, di malam hari ini Caknya ada yang berinteraksi bersama Riri di malam hari ini. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Riko.
1: Ya, apa kabar?
0: Apa kabar? Iya.
1: Ya, hari ini acaranya Horostat Yanoli setiap Senin malam.
0: Betul.
1: Sama RRI Jambi dan RRI Sungai Wiyat. Aku mau putarkan lagu dari ini aja ya.
0: Apa
1: dari
0: tuh?
1: Tarus Simamura.
0: Oh, yang di WA ya? Baru mau dibaca? Ya.
1: Cintanya Kecewa 2.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Salamnya buat Hamzah Yusuf, karena nanti dia akan nelpon juga di kesini. Kemudian ada Mak Dadang dan juga Ani di Pekanbaru.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya dengarkan terus acara Horas Tapianoli di hari Senin, setiap Senin di RRI Jambi, Bengkulu, dan Sungai Liat. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung di malam hari ini. Request lagunya untuk Riko kita cari dulu ya. Nah, untuk di sana Ina, interaksi di malam hari ini boleh dengan lagu-lagu hari ini di malam Selasa ya. Horas Tapianuli. Jadi untuk di sana boleh request lagunya atau berinteraksi di malam hari ini sampai jam 10 bisa Riri layani ya. Karena jam 11 itu biasanya dengan lagu-lagu ya. Nah, jadi untuk di telepon bisa di 0736 7321 994. Nah, besok kayaknya kita lah mulai opening tabot di sana ya. Jadi hari ini Riri informasikan juga untuk di sana, mungkin sambil kita nunggu untuk telepon selanjutnya. Jadi dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu di sana memastikan untuk tarif parkir selama Festival Tabu 2026 tetap sesuai peraturan daerah. Nah, tarif resminya yang berlaku yaitu Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4 di seluruh lokasi parkir resmi. Dan di Sub juga bersama aparat juga akan meningkatkan pengawasan untuk mencegah pungutan liar dan juga penarikan tarif di luar ketentuan. Jadi masyarakat juga diimbau kok untuk selalu meminta karcis ya sebagai bukti pembayaran dan juga sarana pelaporan jika

Nah, untuk para pedagang nantinya akan ditempatkan di lokasi yang telah disediakan. Nah, di sana di dekat menara apa nih? Pantau ya, menara pantau BPBD Kota Bengkulu. Nah, lengkapnya dengan pembagian ruang usaha dan juga panorama lapak. Nah, untuk penataannya itu juga melibatkan kondisi dengan berbagai instansi untuk mendukung kelancaran festival. Waduh, dari ku aja lah caknya meriah nih ya, ndak? Kalau cak mana kita ramekan dulu dah besok tuh di sana openingnya sampai selesai acaranya sampai pembuangan ya kan. Nah, kapan lagi kita nak nengok budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk di sana yang di luar boleh silakan ya untuk datang. Kita itu dari tanggal 16 nanti ada pembuangan tabutnya juga ya. Nah, kita di malam hari kok dengari dulu lagu dari Putri Ayu ya. Untuk lagunya requestan Riko tadi, standby dulu, kita cari dulu ya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di malam hari ini menjelang akhir di malam hari ini ya. Ada baiknya kita ngurangi konsumsi informasi yang terlalu berat atau yang gampang bikin pusing lah. Itu bisa memicu stres di sana, mengisi malam hari ini dengan musik ataupun berinteraksi di sisa berapa menit lagi nih. Menuju pukul 10 malam ya. Boleh ngobrol santai sama Riri di malam hari ini di 0736-7321-994. Nah yang telepon tadi boleh telepon lagi ya. Riri buka lagi di line teleponnya. Ngobrol santai. Ini bisa-bisa membantu tubuh kita nih. Dan juga pikiran lebih siap menyambut waktu istirahat. Nah kalau malam hari Iko di sana lagi bersama keluarga, manfaatkan waktu untuk ngobrol, ngece-ngece meskipun hanya beberapa menit misalkan ya, atau percakapan yang sederhana seringkali ini bisa jadi momen yang paling berkesan dan juga mempererat hubungan antar sesama. Nah di waktu yang terus berjalan, untuk di sana mungkin masih berada di perjalanan malam hari ini, tetap utamakan keselamatan. Untuk yang mungkin lagi bersantai di rumah, semoga lagu-lagu yang sudah Riri siapkan ini dapat menjadi kawan yang menyenangkan untuk di sana di malam hari ini ya. Kalau gitu, kalau belum ada yang nak bergabung di malam hari ini, Riri lanjut lagi dengan lagu-lagu hari ini spesial yo. Temanya Horas Tapianuli. Jadi lagu-lagunya tentang daerah Batak ya. Boleh untuk di sana yang nak request lagu Horas-Horasnya boleh di telepon aja hingga pukul 10 malam ini ya. Lanjut lagi, jangan kemana-mana, masih bersama Riri di 91,7 FM.

0: Baik, di sana sudah ada yang masuk untuk berngobrol di malam hari ini. Kita langsung aja angkat. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Sehat Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Dan ini dengan Mbak Citra ya.
0: Citra mana nih? Ayo, siapa nih?
1: Dengan Ernita ya.
0: Riri, Hamzah Yusuf.
1: Siapa?
0: Dengan Riri.
1: Riri. Baru pertama ini.
0: Baru pertama apa?
1: Baru pertama kali. Atau dengan Mbak Riri ya.
0: Di malam hari ini ya, malam ya maksudnya.
1: Iya.
0: Kalau sore sering ya.
1: Seringlah dengan Mbak Mila.
0: Mbak Mila siapa? Lanjut.
1: Lanjut lagunya lagu apa nih?
0: Ini lagunya malam ini Horas Tapianuli.
1: Oh, Tapianuli. Kalau lagu Tapianuli lagunya Bui Bui.
0: Apa?
1: Bui Bui. Artinya bahasa kalau bahasa Indonesia buai apa nih ayun dia. Ayun-ayun gitu kan, buai-buai. Bui-bui, aku minta dulu dengan penyiar RRI Perempat Medan dengan Mbak Asma Lubis. Kalau dulu aku sering masuk di Perempat Medan. Jadi nah itulah dikasihnya lagu kalau salah 4 gitu. Bumbu-bumbu, apa lagi ya, lupa sudah. Ah, ada lagunya.
0: Ada. Udah dapat. Salam,
1: sudah ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak. Selamat malam, selamat bertindak, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian untuk semua untuk Mbak Tua, ada juga Ibu Mar, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam. Untuk nyembah, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hamzah Yusuf di malam hari ini. Mungkin kaget ya Hamzah Yusuf di malam-malam, aduh iri-iri. Biasanya di sore ya kalau interaksinya sama Riri. Nah untuk di sana boleh Mas Riri tunggu hingga pukul 10 malam ini untuk meramaikan request-request lagu ataupun ngobrol temanya dengan lagu Horas Tapianuli ya. Dan lagunya kita putar aja langsung bui-buinya requestan dari Hamzah Yusuf.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM. Prompat
1: FM. Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Arisan nanti mau Warmindo dak? Kone. Jadi warung makan Indomie alias Warmindo kini udah jadi bagian dari budaya makan anak muda Indonesia di sana. Mulai dari mie dok-dok, magelangan, sampai nasi maut. Ini segalanya berbahan dasar mie instan dengan lauk sederhana. Tapi yang bikin kenyang dan juga hemat di kantong pastinya ya. Nah, menurut data terbaru di sana Indonesia jadi negara nomor 2 dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia, yaitu 14,68 miliar porsi di tahun 2025. Wah, dari warung Burjo di Jogja tahun 80-an, sekarang Warmindo udah naik kelas di sana. Jadi tempat makan andalan mahasiswa dan juga bahkan jadi bagian program mudik gratis. Nah, Warmindo bukan sekedar mie instan ya, tapi rasa kebersamaan dan juga solusi perut keroncongan.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jendang. Jadi jarah jarah ni lah. Dari tempat dari gom tu, mungkin naik terkali. Kangen dari rumah ni pulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belang ayo. Dan tinggal gua turunun keempat, lid 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.

0: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak sematawayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalujabu di desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walujabu masih berdiri kokoh di desa Lingga.
1: Dulu suku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
0: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walujabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walujabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
1: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja. Rajorung ini itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah teh ini tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tah. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
0: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walujabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walujabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walujabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalujabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalujabu.
1: Kata bulang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya, mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap, ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
0: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

74 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang

sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut pempulu julna labu tulun pesulung dalan merubah tulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Talanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Talanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Adi sana, hingga di sini dulu perjumpaan kami sepanjang hari ini, edisi Senin, 15 Juni 2026. Kita jumpa lagi esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa 4. Sampai jumpa.

selamat pagi di sana, di mana-mana Anda berada. Bagaimana saja saran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 di udara Mon FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sparman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,7 Prompe FM Suara Budaya Bengkulu. Selamat pagi di sana, di Merbon di sana. Lagi ngadengar kami di Prompe RR Bengkulu ya. Untuk Kiniko lah, kami siapkan berbagai program acara yang pada-pada pastinya untuk di sana dengarkan sampai malam kelak di sana ya. Jam 24 waktu Indonesia Barat. Pengajar Al-Quran, dan itu dilanjutkan lagu-lagu islami, bakal kami hadirkan sesaat lagi ke ruang negara di sana. Dan itu lagu-lagu islami lagi, dilanjutkan lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi untuk di sana, nang lagabung, jangan kemana-mana di sana, ya. Perindo Pagi edisi 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Sampai jam 10 kelak, saya Hari Andika sekali lagi nang awan ya di sana di Berendo Pagi.
1: Berendo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

Mobile Application RRI Digital. Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh.

0: taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, "Tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku." Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, "Baik, engkau untuk apa bekerja?" "Ya Allah, saya ingin mencari rezeki." "Baik, bagus. Untuk dapat uang." "Setelah dapat uang mau kemana?" "Pengen kaya." "Setelah kaya mau ngapain?" "Beli ini, beli itu." "Setelah itu mau ngapain?" Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya Din, ya aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Prompare FM. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
2: Banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak buah nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
3: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puak, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
4: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak puak?
2: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhkan nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak puak. Kira itu.
4: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak puak.
2: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
4: Karena kejadian apa itu?
2: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Pua bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Pua di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus. Ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bungkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puhak, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari sana pemerintah desa Linau, Kecamatan Maje mulai mengejurkan para nelayan di wilayah Kabupaten Labuhan Linau untuk memasang perangkat Global Positioning System GPS atau Vessel Monitoring System PMS pada kapal atau perahu dan digunakan untuk melaut. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut, mengingat beberapa hari lalu ada nelayan yang kehilangan kontak saat melaut. Kepala Desa Linau, Ispi Yuli Darmin, mengatakan penggunaan GPS atau VMS pentingnya untuk bantu memantau posisi nelayan pas berada di tengah laut. Dengan adanya alat tersebut, proses pencarian kayak penanganan bisa dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat. Kepala Desa Linau menjelaskan Kementerian Kelautan kayak Perikanan KKP pada tahun 2026 telah mewajibkan pemasangan VMS bagi kapal-kapal nelayan dengan ukuran tertentu. VMS merupakan perangkat pemantauan berbasis teknologi satelit dan mampu ngasih informasi mengenai posisi, arah pergerakan, serta aktivitas kapal secara real-time. Dijelaskan, meskipun kewajiban pemasangan VMS saat itu lebih difokuskan pada kapal berukuran di atas